Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya penginjil Ellen. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama garis miring tempat tinggal garis miring pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah yang Kau berikan setiap hari, dan bahkan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan hari lepas hari yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik, bahkan punya Allah yang hidup. Tuhan, saat ini kami juga bisa mensyukuri, kami memiliki satu kesempatan untuk kembali boleh disegarkan, dikuatkan oleh puji-pujian dan juga oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan di dalam waktu beberapa menit ke depan, kami mau dikuatkan dan disapa, ditegur kembali oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya berikan judul Tetap Mengikut Tuhan dengan Sepenuh Hati Sampai Akhir. Tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir. Yang terambil di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 dan juga di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir dan bertanya di dalam hati kita, apakah saya akan sanggup untuk tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup saya? Ketika kita masih muda, mungkin kita merasa kuat. Kita bisa beribadah, melayani, rajin berdoa, menolong orang lain, dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi ketika usia bertambah, tenaga tidak lagi seperti dahulu. Ada banyak pekerjaan, aktivitas rohani, dan pelayanan yang harus kita kurangi, bukan? Ada hal-hal yang dahulu mungkin mudah, kini sudah terasa berat. Lalu muncul kemudian kegelisahan di dalam hati kita. Tuhan, apakah saya ini akan tetap kuat sampai akhir hidup? Apakah saya akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup ini, Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tahukah kita, Alkitab sudah menunjukkan kepada kita di mana kita dapat menemukan jawaban atas kegelisahan ini. Tuhan kita itu sangat baik, bukan? Dia mengenal kita, dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, bahkan apa yang kita takutkan ketika memikirkan perjalanan hidup dan keselamatan kita sampai akhir. Karena itu, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan hanya dengan pikiran dan perasaan sendiri. Dia memberikan firman-Nya supaya kita mengenal kebenaran dan menemukan pengharapan yang teguh. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan sendiri katakan tentang kesetiaan. Ketika kita bertanya, apakah kita sanggup tetap setia sampai akhir? Di manakah kita menemukan pengharapan? Apakah pengharapan kita bergantung pada seberapa kuat kita bertahan atau pada kesetiaan Allah yang memegang kita? Untuk menjawabnya, kita akan melihat kisah Kaleb melalui Bilangan 14 ayat 24 dan Yosua pasal 14 ayat 6-12. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari memperhatikan. Sejak awal, kisah ini bukan terutama berbicara tentang betapa hebatnya Kaleb bertahan selama puluhan tahun. Tetapi kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada Allah yang setia kepada janjinya dan yang memelihara Kaleb sepanjang perjalanan hidupnya. Kita akan melihat di dalam beberapa poin. Di dalam poin yang pertama, kita melihat terlebih dahulu, saya berikan subtema ketika janji Allah bertemu dengan ketidakpercayaan manusia. Ketika janji Allah bertemu dengan ketidakpercayaan kita sebagai manusia. Kita bisa melihat kejadian itu di dalam Bilangan pasal 13, di mana diceritakan di dalam Bilangan pasal 13, saat itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka telah melihat kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dan mengalami pemeliharaannya yang begitu banyak dan begitu panjang. Sekarang, mereka telah mendekati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah. Nah, Musa kemudian mengutus 12 orang untuk mengintai negeri itu, dan Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda adalah salah seorang di antara mereka. Para pengintai kemudian melihat dan mendapati bahwa negeri itu sebenarnya baik. Tetapi di balik kebaikan yang mereka lihat, mereka juga kemudian melihat ada kota-kota yang besar dan berkubu-kubu, di mana penduduk yang tinggal di sana itu sangat kuat. Mereka melihat ada orang-orang enak di sana yang dikenal sebagai Anakim. Anakim-anakim ini adalah orang-orang raksasa yang tampak besar dan sangat menakutkan. Nah, ancaman yang mereka lihat itu memang nyata, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka salah melihat ketika melihat ada bahaya yang ada di depan mereka.
Tetapi kemudian masalah muncul ketika 10 pengintai itu kemudian menyimpulkan bahwa mereka tidak mungkin maju dan menang mendapatkan tanah Kanaan itu. Ketakutan itu menguasai hati mereka dan kemudian menyebar. Bangsa Israel kemudian mendapatkan berita ketakutan itu dan mereka menangis. Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka berkata mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka bukan hanya takut, Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian mereka itu menjadi dikuasai oleh ketakutan itu ketika mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi penduduk Kanaan. Mereka mulai bertindak seolah-olah Allah yang sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir kini sudah tidak dapat lagi dipercaya. Nah, di tengah-tengah keadaan itu, Kaleb meminta bangsa Israel untuk tetap maju dan menduduki negeri itu. Kita bisa melihat itu di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kaleb melihat ancaman yang sama, bukan? Tetapi dia tidak membiarkan besarnya tantangan membuatnya menyimpulkan bahwa Allah tidak dapat dipercaya. Dia tidak menutup mata terhadap bahaya. Dia tetap memandang bahaya itu berdasarkan firman Tuhan. Tetapi dia kemudian tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Tetapi imannya kepada Tuhan mengalahkan ketakutannya. Dan di dalam Bilangan pasal 14, Yosua dan Kaleb memohon agar bangsa itu tidak memberontak. Mereka mengingatkan bahwa Tuhan sudah menyertai umatnya. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa itu? Bangsa Israel tetap menolak. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di dalam Bilangan 14 ayat 5-10. Lalu kemudian Tuhan sendiri menyatakan bahwa masalah terbesar yang ada di dalam hati bangsa itu. Bilangan 14 ayat 11 mencatat pertanyaan daripada Tuhan. Tuhan itu berkata, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak sekedar berkata, mengapa mereka takut? Mengapa bangsa ini ketakutan? Tetapi dia menunjukkan bahwa masalah terbesar dari bangsa ini adalah ketidakpercayaan kepadanya. Bilangan 14 ayat 11. Bangsa Israel melihat ancaman nyata, tetapi menyimpulkan bahwa Allah tidak dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, bukankah hal seperti ini juga dapat terjadi pada setiap kita? Ketika keadaan baik, mudah berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Tetapi ketika penyakit datang, doa belum dijawab, persoalan keluarga tidak berubah, atau masa depan terasa tidak pasti, kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang dapat dipercaya? Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah ketidakpercayaan bangsa Israel, Tuhan kemudian mengatakan sesuatu tentang Kaleb. Di dalam Bilangan 14 ayat 24, Allah berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimulai dengan perkataan, tetapi hambaku Kaleb. Tuhan menyebut Kaleb itu sebagai hambanya, mengatakan bahwa dia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, tetapi perhatikan urutannya. Kaleb mengikuti Tuhan, betul. Tetapi jangan salah, Tuhanlah yang berkata, akan kubawa masuk dia. Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu sungguh-sungguh setia. Tetapi penggenapan janji itu tetap berada di tangan Allah. Jadi jangan membaca ayat ini hanya sebagai pengenalan terhadap seorang pahlawan yang hebat.

Tetapi di sini Tuhan sedang menunjukkan seorang hamba yang berbeda dari bangsa yang tidak percaya, sekaligus menegaskan bahwa dialah yang akan menggenapi janjinya. Kesetiaan Kaleb itu nyata, Bapak Ibu Saudara, tetapi kesetiaan Allah lah yang menjadi dasar pengharapannya. Kesetiaan Kaleb nyata, sekali lagi, tetapi kesetiaan Allah lah yang mendahului dan menjadi dasar pengharapan dari Kaleb. Poin yang kedua, ketika janji belum terlihat, ingatlah Allah tetap memelihara. Sekarang kita berpindah ke Yosua pasal 14. Di saat ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca Yosua pasal 14, saat ini 45 tahun telah berlalu sejak janji itu diberikan kepada Kaleb. Kaleb kini berusia 85 tahun. Dan pada saat itu dia datang kepada Yosua di Gilgal untuk berbicara tentang bagian tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 dan juga di ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, janji itu tidak langsung digenapi keesokan harinya, bukan? Banyak tahun-tahun berlalu dan perjalanan bangsa Israel tidak selalu mudah. Kaleb sendiri harus melewati perjalanan yang panjang. Dan pada hari itu Kaleb tidak datang dan sambil berkata, "Lihat Yosua, saya sudah menunggu 45 tahun. Saya sudah sangat setia. Jadi saya pantas mendapatkan janji Allah itu." Dia tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, dia mengingatkan Yosua tentang apa yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 9. Setelah puluhan tahun, rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu masih berpegang pada firman Tuhan. Kaleb itu masih berpegang pada janji Tuhan yang menjadi pegangan utamanya, bukan pada jasa dan perjuangan panjang yang telah dia kumpulkan dan yang telah dia perjuangkan, melainkan dia tetap bertumpu pada janji yang Allah ucapkan. Puncak kesaksiannya itu ada di dalam Yosua 14 ayat 10. Kaleb berkata bahwa Tuhan telah memelihara hidupnya tepat seperti yang dijanjikannya. Di dalam Yosua 14 ayat 10, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Kaleb itu berkata bahwa Tuhan telah memelihara hidupnya tepat seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat kembali perjalanan hidup yang panjang itu, Kaleb tidak terutama berkata, "Lihat, saya telah berhasil bertahan. Lihat betapa hebatnya saya jika dibandingkan orang Israel itu." Dia tidak berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mengakui, "Tuhanlah yang telah memelihara hidup saya seperti yang dijanjikannya. Tuhanlah yang benar-benar ada di sepanjang hidup saya, dan dia melakukannya tepat seperti yang dijanjikannya." Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu tidak menyangkal bahwa ia harus menjalani perjalanan panjang. Dia memang harus berjalan, dia harus menunggu, dan harus mempercayai Tuhan. Namun ketika semua itu sudah berlalu, ketika semuanya yang panjang itu telah sampai kepada akhir-akhirnya, lihatlah ketika dia menjelaskan bagaimana dia sampai pada usia 85 tahun. Dia mengakui pemeliharaan Tuhan tetaplah yang menjadi dasarnya. Dia tidak menjadikan dirinya sendiri pusat kesaksian. Dia tidak mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal di luar dirinya. Tetapi dia kemudian mengarahkan perhatian kepada Allah yang sudah menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat kembali hidup ini ketika kita melihat kesaksian dari Kaleb sendiri, lalu kemudian kita bercermin kepada diri kita dan perjalanan hidup kita. Mungkin banyak hal yang tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, bukan? Ada doa yang belum dijawab seperti yang kita harapkan. Ada masa-masa sulit yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Dan juga ada pergumulan-pergumulan lain yang sudah menunggu untuk kita hadapi. Namun Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar
percaya dan mengenali pemeliharaan Tuhan. Kita tidak selalu memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini, tetapi kita dapat mengenal siapa Dia melalui firman-Nya dan melalui karya-Nya yang paling jelas bagi kita. Kita tidak pernah mengerti mungkin apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah tahu dengan pasti siapa Dia, dan kita dapat mengetahui Dia lebih dalam melalui karya-karya-Nya yang sudah nyata di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, lihatlah kisah Kaleb ini. Kisah Kaleb ini bukan janji bahwa setiap orang percaya akan memperoleh kesehatan yang baik, hidup yang panjang, atau menerima semua hal yang diinginkannya. Janji tentang tanah itu diberikan secara khusus kepada Kaleb di dalam sejarah umat Israel. Tetapi yang bisa kita pelajari ialah bahwa Allah itu setia kepada janjinya dan Ia tidak meninggalkan rencana keselamatannya. Oleh karena itu kita tidak berhenti juga pada Kaleb. Kaleb itu bukan juru selamat kita, sekalipun kita bisa melihat kesaksian hidup yang baik daripadanya. Tetapi kita tahu dia sendiri bisa hidup karena kemurahan dan pemeliharaan Allah, bukan? Kisahnya ini mengarahkan kita bukan kepada dirinya, tetapi kepada Allah yang ada di balik dia. Dan terlebih lagi kita mengenal Allah itu kemudian di dalam diri Yesus Kristus. Kaleb menunggu penggenapan janji Allah, tetapi lihatlah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara telah memiliki Kristus yang sudah datang untuk menggenapi rencana keselamatan dari Allah. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara sudah melihat dan merasakan bagaimana Kristus itu sudah taat kepada Bapa-Nya dengan sempurna, bukan? Kristus sudah menyelesaikan tugas kematian dan kebangkitan-Nya. Di kayu salib Kristus itu menanggung hukuman atas dosa-dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Melalui kebangkitan-Nya, Dia sudah mengalahkan maut dan membuka jalan bagi kita kepada hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dasar pengharapan kita bukan catatan kesaksian akan hidup dari Kaleb atau tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Bahkan juga dasar pengharapan kita bukanlah kesaksian atas hidup kita, melainkan dasar kesaksian kita atau dasar pengharapan kita itu adalah pada karya Kristus yang telah selesai. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak mau datang kepada-Nya, disitulah Kristus sudah mati bagi kita, membuka jalan keselamatan bagi kita, dan sudah menjamin kehidupan kekal kita bersama-Nya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8-9 juga menegaskan bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia semata, bukan? Melalui imanlah dan bukan semata-mata hasil usaha kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak seharusnya berkata, saya harus setia supaya Allah itu akhirnya mau mengasihi kita. Tidak, tetapi kita berkata, di dalam Kristus Allah telah menyatakan kasih dan anugerah-Nya kepada saya. Karena itu saya mau mengikut Dia seumur hidup saya. Bapak Ibu Saudara melihat bedanya? Bukan saya harus setia terlebih dahulu supaya Allah itu mau mengasihi saya dan mau melakukan apa yang baik bagi saya. Tetapi seharusnya kita menyadari dan berkata, di dalam Kristus Allah telah menyatakan kasih dan anugerah-Nya kepada saya. Karena itu saya mau mengikut Dia seumur hidup saya. Ketaatan tetap penting Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan harga untuk membeli kasih Allah. Pelayanan kita juga bukan cara untuk menyelesaikan segala sesuatu yang belum diselesaikan oleh Kristus. Tidak Bapak Ibu, semua sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Tetapi apakah ini berarti kita tidak perlu bertekun lagi? Tentu tidak. Alkitab tetap memanggil kita untuk terus percaya dan setia mengikutinya.
Namun kita bertekun bukan untuk membuat Kristus menyelamatkan kita. Kita bertekun karena keselamatan kita berakar pada Kristus. Allah memelihara umat-Nya melalui firman, doa, persekutuan, ibadah, dan kehidupan iman sehari-hari. Tetapi bukan berarti kita memegang Kristus dengan kekuatan sendiri. Kita dapat terus datang kepada-Nya karena Dia adalah gembala yang memegang kita. Dia adalah gembala yang panggil kita dan yang memegang kita domba-dombanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memasuki usia senja atau yang mungkin sudah lanjut usia, hal ini sangatlah penting. Karena ketika tenaga kita mulai berkurang dan kita tidak lagi mungkin sanggup melayani atau menjalani kehidupan seperti masa muda kita dahulu, ingatlah bahwa nilai kita di hadapan Allah tidak ikut berkurang. Kasih Allah tidak diukur berdasarkan betapa banyak pekerjaan yang masih dapat kita lakukan. Kita tetap dapat beribadah, berdoa, mengasihi, memberi, dan melayani sesuai kemampuan, bukan untuk mendapatkan kasih-Nya, tetapi sebagai respon syukur kita karena telah menerima kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Dan ada pesan-pesan terakhir untuk bisa kita ingat kembali, yaitu pertama, ketika proses terasa panjang, janganlah kita menyimpulkan bahwa Allah itu telah melupakan kita. Lihatlah, Kaleb itu menunggu 45 tahun sebelum melihat penggenapan janji itu. Tetapi pada akhirnya dia tetap mengakui bahwa Tuhanlah yang telah memelihara hidupnya seperti yang dijanjikan-Nya. Lama waktu tidak berarti Tuhan melupakannya, namun kita juga tidak boleh mengubah kisah ini menjadi janji bahwa semua yang kita tunggu pasti terjadi persis seperti keinginan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menunggu pemulihan kesehatan, perubahan keadaan keluarga, jawaban atas pergumulan yang sudah panjang, dan damai sejahtera ketika masa depan terasa tidak pasti. Bapak Ibu Saudara, kita boleh membawa semua itu kepada Tuhan. Ketika belum melihat jawaban, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah itu diam, bahwa Allah itu tidak peduli kepada kita. Roma 8 ayat 32 kembali mengingatkan bahwa Allah tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, bukan? Tetapi Dia sudah menyerahkan anak-Nya bagi kita semua. Salib itu adalah bukti terbesar bahwa Allah tidak acuh kepada kita umat-Nya. Kita mungkin belum mengetahui bagaimana seluruh cerita hidup kita akan berakhir, tetapi kita mengenal Dia yang menjadi dasar pengharapan kita. Dan yang kedua, ingatlah ketika tantangan masih ada, jangan menganggap bahwa Allah itu tidak hadir. Pada usia 85 tahun, Kaleb itu masih berbicara tentang pegunungan yang hendak dimilikinya dan bagaimana orang-orang enak itu masih tinggal di sana. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan menyertainya seperti yang sudah difirmankan-Nya. Dan setelah perjalanan panjang itu, tantangan belum lenyap begitu saja, tetapi kepercayaan Tuhan itu tetap ada. Percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak berarti hidup ini bebas dari kesulitan. Mengikut Kristus tidak berarti kita tidak akan sakit, merasa kehilangan atau ketakutan. Namun keberadaan masalah bukan bukti bahwa Allah meninggalkan kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Dia kita memiliki damai sejahtera, sekalipun di dunia kita mengalami kesesakan, sebab Dia telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak perlu berpura-pura untuk menjadi kuat di hadapan Tuhan. Kita dapat mengakui bahwa kita takut, bahwa kita itu lelah, tolongan. Lalu kita dapat membawa kelemahan-kelemahan itu kepada Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Pengharapan kita bukan bahwa kita tidak pernah lemah, melainkan bahwa Juru Selamat kita tetap setia ketika kita lemah. Saya ulangi, pengharapan kita bukan bahwa kita tidak pernah lemah, melainkan bahwa Juru

bahkan ketika kita begitu banyak pergumulan. Ketika kita mendoakan anak cucu kita, ketika kita mungkin meminta maaf kepada orang yang sedang bersalah kepada kita, atau ketika kita menolong seseorang di dalam hal-hal yang kecil, atau di dalam saat tubuh kita tidak sekuat dulu, namun kita tetap belajar melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Di dalam perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan kecil, kita tetap dapat belajar setia. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kemudian Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8-10, Efesus 2 8-10 memberikan urutan yang penting. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena pekerjaan kita. Kemudian kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan. Pekerjaan baik bukan akar dari keselamatan kita, lihat Bapak Ibu, melainkan buah dari keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya tetap dapat setia sampai akhir hidup kita. Dan pasti kita dapat setia karena Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang memegang kita dengan setia. Jadi teruslah berjalan bersama dengan Allah, teruslah berdoa, beribadah, mengasihi, melayani sesuai dengan kemampuan kita. Dan lakukanlah semuanya itu dengan hati yang beristirahat di dalam Kristus, bukan dengan ketakutan bahwa satu kelemahan akan membuat Allah berhenti mengasihi kita. Ingatlah Bapak Ibu, kita taat bukan agar diterima, kita taat karena di dalam Kristus kita telah diterima. Pengharapan kita itu ada pada Allah yang setia, Bapak Ibu Saudara. Kisah Kaleb ini sekali lagi mengajak kita untuk memikirkan bukan hanya bagaimana kita memulai perjalanan iman, tetapi juga bagaimana kita akan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu berapa panjang perjalanan yang masih terus tersisa atau tantangan apa yang akan datang. Tetapi bagi orang yang berada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya, pengharapan kita bukanlah nasib yang kita tidak kenal. Kita menantikan hidup bersama Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Maka ketika kita merasa lemah sekali lagi, pandanglah kepada Kristus. Ketika perjalanan hidup ini terasa panjang, peganglah janji Allah. Ketika kita tidak tahu apa yang menanti di depan, ingatlah bahwa keselamatan kita tidak bertumpu pada kesempurnaan kesetiaan kita, melainkan pada kesetiaan Allah yang sudah Dia nyatakan di dalam Kristus. Kiranya kita terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir, bukan untuk membuktikan bahwa kita tidak pernah lemah, melainkan karena kita telah belajar betapa setianya Allah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik dan Bapa yang setia, terima kasih kami boleh kembali dikuatkan dan juga diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang terlebih dahulu setia kepada kami. Dan Engkaulah Allah yang terus akan memegang kami dengan tangan-Mu yang setia dan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Tidak akan pernah melepaskan kami, tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu dengan sempurna, Tuhan. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau sudah memilih kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan kami tahu, Tuhan, keselamatan itulah yang kami terima, yang adalah menjadi dasar kami, bukti kami yang terbesar, bahwa Engkau pasti akan terus bersama dengan kami, dan Engkau tidak akan melepaskan kami. Kami punya dasar kesetiaan, Tuhan, karena kami bertumpu pada Allah yang setia. Kami punya dasar pengharapan yang kuat karena kami tahu kami bertumpu pada Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini yang terus menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada. Agar setiap kami Tuhan, bagaimanapun keadaan kami, kami dapat terus bertahan di dalam Tuhan, bahkan bukan hanya sekedar bertahan saja, tetapi kami tahu kami dapat menjalani hari lepas hari, kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan kami dapat berjalan dengan penuh kemenangan. Karena ada Allah yang menyertai kami, ada Allah yang terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa kami dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh kemenangan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan Tuhan tidak pernah melepaskan. Bahkan sampai akhir hidup kami, kami tahu Tuhan, kami adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan, karena Engkau Allah yang menjamin kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini bisa Engkau materaikan di dalam hati setiap kami.

Suara hambamu sudah berhenti, tetapi suara Roh Kudus bisa terus berbicara di dalam hati setiap kami para pendengar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, garis miring, tempat tinggal, garis miring, pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima beberapa pokok doa yang masuk. Kita akan mendoakan untuk pergumulan akan kesehatan, pekerjaan, studi, ekonomi, dan juga ada pendengar yang sedang berulang tahun pada hari ini. Pertama-tama kita mau menyerahkan atau membawa pergumulan saudari-saudara kita yang sedang menderita sakit penyakit. Ada beberapa pokok doa yang masuk. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar, ada Bapak Krisine di Geger Kalong, ada Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, ada Ibu Ella di Cipadung, ada Bapak Matius di Holis, dan juga Bapak Sofian di Garut. Dengan beberapa pokok-pokok doa akan kesehatan dan juga kesehatan dari seluruh anggota keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Saya membawa pokok-pokok doa setiap jemaat ke hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan dan tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami menyerahkan untuk Ibu Meliana untuk kesehatan kakinya pasca jatuh dari motor. Kami berdoa Tuhan kakinya Engkau bisa pulihkan dengan sempurna, bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas dengan baik kembali. Seluruh obat-obatan, terapi mungkin yang dilakukan, apapun itu Engkau beracara di sana Tuhan, dan Engkau nyatakan kuasamu. Kami juga berdoa untuk Revalina, anak dari Ibu Meliana, di dalam masa studinya, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau buat berhasil, Engkau tambah-tambahkan hikmat, bijaksana, Engkau tambahkan semangat untuk belajar, dan Engkau sendiri yang buat berhasil studinya, Tuhan. Bahkan masa depannya, cita-citanya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga pekerjaan suami, biarlah Engkau buat berhasil, Engkau yang beracara, Engkau yang beranugerah di sana, Tuhan. Kami serahkan untuk Bapak Kris dengan kesembuhan pasca stroke-nya, Tuhan Yesus terus memulihkan supaya semuanya bisa pulih dengan sempurna Tuhan, dan Bapak Kris bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga menyerahkan untuk anak dari Pak Kris yang sedang mengalami sakit, biarlah Tuhan sendiri yang buka jalan. Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan atas sakit penyakit ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami memohon di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau boleh memberikan pemulihan, bahkan Engkau juga boleh memberikan kelegaan dari hari ke hari. Kami juga menyerahkan untuk rencana penjualan rumah. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh beracara, Engkau sendiri yang boleh menyediakan pembeli yang tepat, harga yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ibu Sri Lestari, Bapak, untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terus mengganggu Ibu Sri. Engkau sendiri yang boleh menjaga dan menjamah Ibu Sri. Datang sebagai Allah yang baik Tuhan untuk bisa menyembuhkan otot pinggang dari Ibu Sri. Biarlah ada kelegaan di sana sehingga Ibu Sri boleh kembali beraktivitas dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk Ibu Ella, kesehatan keluarga, seluruh keluarga di dalam tangan Tuhan. Dan juga pekerjaan suami, Engkau juga buat berhasil. Ponakan juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang buka jalan. Kami serahkan juga untuk anak dari Ibu Ella yang di dalam masa studi dan rencana akan memasuki SMA negeri di tahun depan. Bapa, Engkau sendiri melihat ini, dan Engkau sendiri yang boleh beracara dan memberikan yang terbaik Tuhan. Campur tangan di dalam rencana-rencana ini dan buatlah berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan untuk Bapak Matius dan juga untuk Bapak Sofian yang ada di Holis dan di Garut. Engkau sendiri sertai kedua anakmu ini Tuhan di dalam masa pergumulan sakit penyakit. Bapak, Engkau sendiri campur tangan dan Engkau terus datang sebagai Allah yang baik, tabib yang maha kuasa, yang bisa menyembuhkan dan terus bisa memulihkan hari lepas hari dari waktu ke waktu. Berikan kelegaan, berikan juga Tuhan pemulihan yang sempurna. Berkati usaha pekerjaan, berkati segala sesuatu yang dikerjakan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan sama-sama mau berdoa untuk pergumulan saudari-saudari kita yang bergumul akan pekerjaan, studi, dan juga ekonomi. Kita mau menyerahkan itu Ibu Giowa yang ada di Cimahi,
yang meminta pokok doa untuk berdoa bagi ekonomi keluarga, anaknya William dan Michelle untuk pasangan hidup mereka. Kemudian juga ada beberapa rekan-rekan yang juga ingin didoakan akan pekerjaan, studi, dan pasangan hidup. Mari bersama kita menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Tuhan, tidak putus-putusnya kami membawa pergumulan dari rekan-rekan kami, dari anak-anak Tuhan yang ada, para pendengar. Kami menyerahkan untuk Ibu Gioha, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa untuk keadaan keluarga yang tidak mudah di dalam kondisi ekonomi keluarga yang kami tahu, Tuhan, di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini. Tuhan, kami berdoa, Engkau sendiri campur tangan, Engkau sendiri yang boleh datang sebagai Allah yang baik, Allah yang mencukupkan, Allah yang bisa memberikan berkat-Mu, Tuhan. Kami tahu memberikan bagi Michelle akan pasangan hidup mereka, Engkau sendiri yang boleh buka jalan, Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik, sesuai waktu-Mu, Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Kami juga serahkan untuk Sharon dan Sherlyn ke dalam tangan Tuhan. Juga ada Susan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ini, Bapa, ya, kami berdoa untuk pekerjaan dan studi mereka dan juga pasangan hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau boleh mendengar doa-doa kami dan Engkau sendiri buka jalan. Engkau berikan pekerjaan yang baik, Engkau berikan juga pekerjaan yang tepat, bahkan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kami juga serahkan untuk studi, Engkau juga buat berhasil di sana, Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, biarlah setiap anak-anak-Mu ini boleh belajar dengan baik, boleh menjalani studinya juga dengan baik, karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Kami serahkan untuk pasangan hidup mereka satu persatu. Kami percaya, Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat mereka. Sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, semuanya bisa Engkau nyatakan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan untuk Maureen dan juga untuk Abed yang ada di Australia untuk pekerjaan mereka dan pasangan hidup mereka. Juga ada Keisha dengan pekerjaan dan pasangan hidup juga. Tuhan, Engkau juga boleh melihat mereka satu persatu dan Engkau sendiri yang boleh buka jalan. Tuhan, berikan pekerjaan terus yang baik dan apapun yang dikerjakan di Australia maupun di Indonesia, Engkau yang buat berhasil, Engkau yang beracara, dan Engkau sendiri yang menyertai, memimpin. Kami serahkan untuk pasangan hidup mereka satu persatu, Engkau juga yang menyediakan tepat pada waktunya, sesuai dengan yang terbaik, sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan, bagi mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan juga Alex yang masih mencari pekerjaan dan juga pasangan hidupnya, Engkau sertai, Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau berikan pekerjaan yang tepat, dan Engkau sendiri, Tuhan, yang boleh menyatakan anugerah-Mu, Tuhan, bagi Alex untuk pekerjaannya, untuk pasangan hidupnya. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan untuk Bapak Wewe, untuk pasangan hidup, untuk tempat tinggal seusai ditinggal oleh istri. Kami serahkan, ya Tuhan, pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau tahu kebutuhan setiap anak-anak-Mu termasuk Pak Wewe. Engkau sendiri yang boleh buka jalan, Tuhan. Engkau sendiri yang bisa memberikan kerinduan hatinya. Jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, jika itu baik, Tuhan, bagi Pak Wewe, kami percaya Engkau bisa memberikannya. Terima kasih, Tuhan. Untuk Ibu Lani dengan pergumulan ekonomi juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kasihani, Engkau yang buka jalan, Tuhan. Engkau yang bisa mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga. Hari lepas hari, waktu ke waktu, kami percaya Engkau Allah yang hadir. Engkau juga Allah yang sanggup memberkati. Dan bahkan Engkau Allah yang pasti mencukupkan segala kebutuhan dari setiap keluarga. Terima kasih, Tuhan. Kami juga serahkan untuk Ibu Lani. Untuk pasangan hidupnya, Engkau juga yang buka jalan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dengar doa kami, Bapa. Satu persatu untuk setiap anak-anak-Mu yang berdoa, memohon pekerjaan, atas studi mereka, atas ekonomi dan kebutuhan akan pasangan hidup. Sekali lagi, Tuhan, Engkau sendiri yang buka jalan. Engkau sendiri yang betul memberikan apa yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya, Tuhan, itu. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Saat ini kita juga rindu untuk boleh membawa rekan-rekan kita yang pada hari ini sedang berulang tahun. Pada hari Selasa 13 Oktober ada Ibu Rahayu dan juga Bapak Leonard. Ibu Rahayu di Cimahi, Bapak Leonard yang ada di Kiara Condong. Selamat berulang tahun Bapak Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard. Kiranya Tuhan menyertai, panjang umur, sehat selalu. Kami mau sama-sama berdoa, kita sama-sama berdoa menyerahkan Ibu Rahayu dan juga Bapak Leonard ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu tahun

lagi usia yang boleh Engkau tambahkan kepada Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Tahun-tahun yang sudah kami lewati, Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard lewati, kami percaya itu ada campur tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang baik. Kalau tahun-tahun kemarin Engkau sudah menyertai, kami percaya tahun ini dan tahun-tahun mendatang tetap Engkau ada bersama dengan setiap anak-anakmu, Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard secara khusus. Tuhan, biarlah di ulang tahun yang ada ini, hari ini, Pak Leonard bersama juga dengan Ibu Rahayu kembali bisa melihat betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mensyukuri itu, dan bahkan mereka bisa semakin setia, semakin rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk berjalan bagi Tuhan di sepanjang jalan hidup mereka. Tambah-tambahkan segala berkat yang diperlukan ya Tuhan. Engkau campur tangan di dalam kehidupan pribadi maupun juga keluarga. Engkau sendiri yang hadir di dalam sepanjang kehidupan Ibu Rahayu dan Pak Leonard. Berikan kesehatan yang baik juga ya Tuhan, dan juga berikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam tangan Tuhan kami menyerahkan seluruh pokok doa ini. Engkau sekali lagi Tuhan Allah yang mendengar dan Allah yang setia untuk bisa menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, garis miring tempat tinggal, garis miring pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Ellen mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online. Simak ya berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftaran setiap hari Senin jam 9 sampai jam 12, kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Seperti Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGON 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM kelilingnya hari ini di hari Selasa ada di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Rabu besok ada di ITC Kebon Kelapa dan juga di Ten Avenue. Hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini itu adanya di Super Indo Ujung Berung, besok di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, buat yang Kabupaten Bandung, hari ini di tanggal 13 Oktober itu ada di Richie's Factory Rencong Bale Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Rabu besok di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Kamis di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, besok dan juga Kamis itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Mohon maaf sebelumnya. Kemarin aku gak bisa temenin kalian karena akhirnya ya sudah tumbang juga ya akhirnya. Bagi pendengar yang kondisinya sama kayak Viana, lagi batuk pilek tidak batuk pilek yang berkepanjangan, semoga lekas pulih ya. Dan bagi pendengar semua nih, hati-hati bagi khususnya bagi pengendara roda 2 yang bakal melintas di flyover Pasupati pagi ini, Selasa 13 Oktober. Katanya ada tumpahan oli di sepanjang jalan yang bikin kondisi aspal sangat licin hingga menyebabkan beberapa pengendara motor tergelincir dan terjatuh. Ingat, kalau mau lewat sana, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan selalu utamakan keselamatan berkendara. Itu informasi pertama hari ini ya, yaitu dari dunia lalu lintas di Bandung.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah banget cepet. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung

0: Ge, bebas biaya admin. Jeng bisa deposito, ge. Dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung, oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dah.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya pendengar, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti dan aku masih bakal bagiin dulu informasi terkini kita ya. Informasi selanjutnya aku mau bagiin seputar Karhutla. Loh lagi, ada apa sih dengan Karhutla lagi? Karena sampai sekarang masih ada guys. Nah, kabut asap yang disebabkan oleh Karhutla itu tuh nggak cuman menyerang Indonesia aja, tapi juga negara tetangga kita, seperti salah satunya Singapura. Singapura sudah menyiapkan vending machine masker N95 untuk kelompok rentan. Pembagian masker akan dimulai lewat organisasi masyarakat di bawah asosiasi rakyat apabila indeks standar polutan melampaui 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Warga Singapura yang memenuhi syarat dapat mengambil masker melalui mesin penjual otomatis atau vending machine di sejumlah titik transportasi umum, kantor layanan sosial, dan lokasi PA dengan menunjukkan kartu identitas nasional. Ini di Singapura ya, bukan di Indonesia ya. Kelompok penerima meliputi warga lanjut usia dari kelompok Pioneer Generation dan Merdeka Generation, pemegang kartu skema bantuan kesehatan masyarakat oranye atau biru, pemegang kartu pembebasan biaya medis, serta penerima bantuan Comcare. Ibu hamil, anak-anak berusia 7-16 tahun, dan orang dengan kondisi medis tertentu seperti asma juga bisa mengambil masker di lokasi PA atau tadi ya, Asosiasi Rakyat tadi. Dalam siaran pers Badan Lingkungan Nasional Singapura pada 9 Oktober lalu, pemerintah menghimbau masyarakat, terutama kelompok rentan, membatasi aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan kabut asap yang berdampak pada kesehatan. Dan enggak cuman di Singapura aja guys. Joseph Lee, konten creator asal Malaysia, mengunggah video berisi keluhan untuk Presiden Prabowo Subianto soal kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Jumat 9 Oktober yang lalu. Dalam video itu, dia menggunakan masker oksigen sambil memegang tabung oksigen dengan latar gedung-gedung yang tertutup kabut. Joseph mengaku sudah tidak kuat. Dia bercerita bangun tidur dalam keadaan demam, sakit tenggorokan, batuk, hidung meler, dan sulit bernafas. Dia lalu meminta Prabowo menghilangkan kabut asap dalam sebulan. Kalau tidak, katanya dia bakal marah. Joseph Lee menyebutkan sekitar 3 minggu lagi ada konser The Weeknd yang ingin sekali dia tonton. The Weeknd dijadwalkan konser di TM Stadium Nasional Kuala Lumpur pada 4-5 November nanti. Sementara itu, kalau dilihat dari Al Jazeera, Malaysia menutup sekolah di 7 wilayah pada Jumat 9 Oktober karena kabut asap dari Karhutla di Indonesia. Nah, pendengar, pemerintah Indonesia juga akan menguji coba cairan pemadam yang merupakan bantuan dari Brazil untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan pemerintah bakal mengoptimalkan metode pemadaman lewat jalur udara dan darat karena kebakaran masih berlangsung di sejumlah wilayah. Katanya kebetulan ada bantuan dari Brazil berupa cairan yang disemprotkan dan bisa mengendap untuk mematikan api. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya melaporkan uji coba bahan pemadam untuk kebakaran di lahan gambut. Bahan berbentuk serbuk ini dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke api untuk menghambat penyebaran kebakaran tersebut.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan berita terakhir kita berasal dari dunia olahraga. Yang pertama dari tim bulu tangkis Indonesia dulu. Mereka itu meraih medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026, mendapatkan apresiasi unik nih, berupa jam tangan lokal merek Regan Herney. Penyerahan dilakukan dalam acara tasyakuran di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 7 Oktober kemarin. Hadiah ini melengkapi bonus uang yang sebelumnya sudah diterima oleh para atlet. Momen ini ramai disorot karena berkaitan dengan selebrasi Rolex para pemain bergu putra saat pengalungan medali di Jepang. Ketika itu, Alwi Farhan dan rekan-rekannya kompak menunjukkan pergelangan tangan, gestur yang segera dikaitkan netizen dengan jam tangan mewah. Selebrasi ini muncul di tengah tren pemberian Rolex kepada atlet seperti yang pernah diterima oleh skuad timnas sepak bola Indonesia. Nah, Ketua Umum PP PBSI M. Fadil Imran menegaskan jam tangan yang diberikan adalah produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan produsen lokal terhadap perjuangan atlet. PBSI membuka diri terhadap pihak manapun yang ingin memberikan apresiasi selama tujuannya mendorong prestasi dan mengangkat industri nasional. Di Asian Games tahun ini, bulu tangkis Indonesia menyapu 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, menjadikan hadiah jam tangan lokal ini simbol penghargaan sekaligus promosi produk buatan dari Indonesia. Nah, itu dari tim bulu tangkis Indonesia. Nah, sekarang dari perorangan. Ada seorang perempuan 61 tahun bernama Donna Jane Wild. Dia sukses melakukan plank bukan 1 menit, bukan 5 menit, tapi bayangin, kita aja plank 1 menit udah gemeteran ya. Dia 61 tahun plank 5 jam. Bagi Donna Jane Wild, 2 menit plank itu bukan apa-apa guys. Perempuan asal Alberta, Kanada baru memecahkan rekor dunia untuk plank dengan durasi terlama yaitu 5 jam. Rekor ini dipecahkan Donna Jane di kompetisi olahraga Huntsman World Senior Games di Utah, Amerika Serikat pada Selasa 6 Oktober lalu. Dan kerennya, dia tuh memecahkan rekor, bukan rekor orang lain, tapi rekor dirinya sendiri yang pernah dicatat tahun 2024, ketika itu dia berhasil plank selama 4 jam 30 menit. 61 sudah punya cucu ya. Nenek 12 cucu ini mulai plank pada tahun 2013. Saat itu dia sedang cedera pergelangan tangan dan tidak bisa workout di gym maupun lari. Tapi dia gak pengen diam aja. Pensiunan guru sekolah ini akhirnya mencoba melakukan plank. Dia kemudian jatuh cinta dengan olahraga plank. Durasi plank Donna Jane terus bertambah dari yang cuma kuat 2 menit aja sama kayak kita, kini mencapai 2 jam per hari. Dia bahkan plank sambil melakukan aktivitas lain seperti baca, sambil melakukan kirim email, teleponan dengan anak-anaknya, bahkan sambil menilai tugas murid-muridnya. Astaga, kita 2 menit diam aja kayak ngerasa sengsara ya plank ya. Kecintaan Donna Jane terhadap olahraga memang sudah dimulai sejak SMP. Selain plank, dia juga aktif lari, gym, dan strength training workout lainnya. Di tahun 2024, dia juga memecahkan rekor dunia push-up.

terbanyak dalam waktu 1 jam, jumlahnya mencapai 1575 reps. Bertahun-tahun kemudian, menit itu berubah menjadi jam. Dia masih terus melakukan plank. Plank ini memperbaiki postur tubuhnya Jen, sikap Jen, dan kepercayaan diri Jen. Tangan cedera itu juga mengubah kehidupannya dan dia sangat bersyukur. Plank itu apa sih? Ini adalah jenis workout yang bisa membantu membentuk kebanyakan kelompok otot, mulai dari otot perut, lengan, punggung, pundak, hingga kaki. Plank juga bisa memperbaiki keseimbangan tubuh, meringankan nyeri punggung, serta mengurangi lemak perut. Nah, siapa nih yang mau mencoba olahraga yang satu ini? Yuk coba yuk!

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

0: Okay, kita on air in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Pan on airnya. Nah, guys, kita mau infoin kalian nih soal tren traveling tahun ini ya. Jadi kalau kalian mau traveling, kalau mau sekitaran Indonesia, cobain deh ke Raja Ampat. Karena di sana adalah rumah buat 75% karang di dunia, guys.
0: Betul banget nih. Jadi kalau misalnya kalian bosen lihat karang gigi doang, kalian boleh ke sana ya lihat karang laut yang indah.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, bukan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Trending Topic Morning selalu temenin kalian di setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai 11 dengan topik berbeda setiap harinya. Nah, karena hari ini adalah hari Selasa, maka kita bakal ngomongin soal kepribadian. Gimana caranya kita bisa mengenali pribadi kita dan juga bisa mengenali kepribadian orang lain. Pendengar, pernah nggak pendengar mempertanyakan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu, aku udah cukup baik belum ya? Aku udah cukup pintar belum ya? Kalau kayak gini kondisinya, ini termasuk sukses nggak ya? Aku orangnya menyenangkan nggak ya? Aku layak dicintai nggak ya sama orang lain? Apakah aku tuh cukup menarik di mata orang lain? Tapi pertanyaannya, kalau kita sering mempertanyakan hal-hal kayak gitu, sebenarnya buat siapa sih kita berusaha membuktikan semua itu? Apakah kita berusaha untuk membuktikan ke lingkungan sekitar kita? Ke orang tua kita? Ke pasangan kita? Atau justru itu standar yang sebenarnya kita buat sendiri, yang dimana orang lain tuh gak terlalu peduli lah sama kayak gitu? Menurut Marisa G. Franco, dia adalah seorang psikolog pembicara sekaligus penulis yang sudah bertahun-tahun meneliti self-worth. Salah satu kunci untuk benar-benar ngerasa berharga adalah kita harus stop mengukur diri berdasarkan standar eksternal. Bahkan bisa dibilang kita tuh nggak perlu terus-terusan mengukur diri sama sekali. Ketika kita menjadi diri sendiri atau autentitas, itu tuh berkaitan dengan kesejahteraan. Di dalam meta-analisis terhadap puluhan penelitian, peneliti bahkan menggambarkan autentisitas sebagai salah satu inti dari well-being. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mulai menerima diri dan merasa lebih berharga? Yang pertama, berterima kasih kepada rasa takut ditolak. Loh, kok harus ngucapin terima kasih sih? Kalau kita ngomongin soal takut ditolak, itu tuh memang hal yang manusiawi. Terutama ketika kita pengen ngerasa diterima oleh orang-orang yang penting bagi kita. Oleh orang-orang yang pengen orang-orang yang kita pengen mereka menganggap keberadaan kita. Tapi berusaha menghilangkan atau menekan rasa takut itu justru malah membuat pertanyaan atau membuat rasa takut ditolak itu makin kuat. Cobalah lihat rasa takut bukan sebagai musuh, tapi sebagai sinyal yang meminta perhatian dan kasih sayang. Gak usah dilawan. Kita bisa berkata dalam hati, terima kasih ya buat rasa takut ditolak ini, karena kamu sudah berusaha buat ngelindungin aku. Dengan begitu, rasa takut memang tetap ada. Tapi, rasa takut ini tuh tidak menentukan kita sikap apa yang harus kita ambil. Terus yang kedua, lihat diri kita dari sudut pandang teman. Pernah nggak kamu nganggep satu kesalahan sebagai bukti kalau tuh kan diri kamu mah nggak cukup baik soalnya ngelakuin kesalahan itu terus sih? Kalau misalnya teman kamu ngelakuin kesalahan yang sama, mungkin kamu malah bilang ke teman kamu, udahlah wajar kok kamu ngelakuin kesalahan itu. Nah, menurut sebuah penelitian, semakin seseorang mampu menunjukkan self-compassion terhadap bagian dirinya yang dianggap kurang sempurna, semakin autentik juga dirinya. Coba bayangin, sahabat terbaik kamu sedang berbicara kepada kamu setelah kamu melakukan kesalahan. Kemungkinan besar, dia nggak akan bilang kalau kesalahan itu adalah nilai diri kamu sebagai manusia. Ya kan? Terus, hal yang ketiga, tulis apa yang bisa kamu dapatkan dari penolakan. Rasa takut kita tidak cukup baik itu sering bertahan karena kita ngebayangin penolakan sebagai sesuatu hal yang gak sanggup kita hadapi. Padahal, kalau seseorang tidak suka kamu, bukan berarti hidup kamu berakhir kok. Ingat, ada yang bilang, kita tuh gak bisa membuat seseorang suka sama kamu. Menurut pendekatan psikologi,
menyadari kalau kita tetap bisa baik-baik saja setelah ditolak, itu bisa bantu kecemasan kita perlahan berkurang. Bahkan pengalaman ditolak ini tuh mengajarkan kita untuk menerima kehilangan, untuk bangkit lagi, dan lebih mengutamakan penerimaan terhadap diri sendiri. Coba, tuliskan apa saja yang mungkin kamu pelajari atau kamu dapatkan kalau suatu hari mengalami penolakan. Menulis juga bisa bantu kita mencapai pemaknaan yang lebih dalam dan mendukung kesehatan mental kita. Yang keempat, buat daftar kelebihan diri. Apakah kita tahu apa saja sih sebenarnya yang kamu sukai dari diri kamu sendiri? Kayaknya kalau misalnya orang-orang yang sulit menerima diri itu lebih banyak daftar apa yang tidak kamu sukai sama diri sendiri, ya gak sih? Kita lebih sering melihat kekurangan kita. Kita lupa berkaca akan kelebihan kita. Nah, kalau misalnya kamu belum pernah bikin daftar apa yang kamu sukai dari diri kamu, sekarang adalah waktu yang tepat buat bikin daftarnya. Tuliskan kekuatan yang kamu punya, mulai dari selera humor, kecerdasan, kepedulian, kreativitas, hingga kemampuan mendengarkan orang lain. Daftar ini bukan bikin kita ngerasa lebih unggul, bukan supaya kita sombong, enggak ya. Tapi sebagai pengingat kalau nilai diri kita tuh enggak bergantung pada seberapa banyak orang menyukai kita. Penelitian dalam sumber ini juga menunjukkan kalau terlalu berusaha bikin orang lain menyukai kita, justru malah jadi bumerang. Dan yang terakhir, buat dan ulangi kalimat positif untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya pikiran kita terlalu sibuk mikirin pendapat orang lain, kita bisa secara sadar mengembalikan perhatian kita kepada diri kita sendiri lewat sebuah kalimat positif. Pilihlah kalimat yang benar-benar terasa bermakna dan ulangi terus ketika kita mulai cari validasi eksternal. Jangan cuma mengucapkannya secara otomatis, tapi coba rasakan perubahan emosi setiap kali kita bilang. Misalnya, aku pengen menjadi milikku sendiri terlebih dahulu. Ini tuh mengungkapkan kalau aku gak peduli apa yang orang nilai tentang aku, tapi aku tahu nilai diri aku sendiri. Atau misalnya, ya udahlah, tujuan aku kan bukan buat bikin mereka suka sama aku, tapi aku pengen jadi diri aku sendiri dan aku bisa kok menerima konsekuensinya. Terus, orang yang paling penting untuk aku bahagiakan adalah diri aku sendiri. Dan yang terakhir, menjadi diri sendiri itu selalu cukup. Kalau misalnya kita mulai berhenti cari validasi dari orang lain hari ini, hal kecil apa yang ingin kamu lakukan untuk bisa menerima diri kamu sendiri? Itu dia pendengar, buat 5 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih menerima diri.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini adalah hari Selasa, maka waktunya kita buat ngomongin soal kepribadian. Nih pendengar, pernah gak sih kamu tuh udah ngerasa berusaha keras tapi tetap kayaknya tuh ada yang kurang gitu sama diri kita? Apapun yang kita lakukan tuh kayaknya kurang memuaskan, sampai-sampai kita tuh sulit ngerasa bangga sama diri kita sendiri. Kadang kita memang bisa jadi orang yang paling kritis terhadap diri sendiri. Tapi kapan sih kebiasaan menyalahkan diri sendiri masih tergolong wajar, dan kapan itu justru jadi racun? Yuk kita kenali lebih jauh kebiasaan yang bisa berkaitan dengan terlalu keras pada diri sendiri, dan pahami bagaimana self-criticism bisa mempengaruhi cara kita mandang diri kita sendiri. Ini ada beberapa kebiasaan yang memang nunjukin kalau kita tuh ternyata kita ternyata terlalu keras sama diri kita sendiri. Yang pertama, berlebihan dalam menyalahkan diri sendiri. Misalnya typo waktu bikin laporan, atau ngebalas pesannya terlambat, atau lupa melakukan sesuatu. Itu tuh sebenarnya kesalahan sederhana ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngerasa bersalah dan terus mikirin kejadian itu, hal itu merupakan salah satu contoh kalau kamu tuh terlalu keras sama diri kamu sendiri. Misalnya kita ngelakuin kesalahan yang kecil gitu ya, yang mungkin orang lain juga udah ya pasti sering lah ngelakuin kesalahan itu. Kita sampai mikirnya, aduh kok aku ceroboh banget ya bisa sampai typo kayak gitu, padahal biasanya enggak gitu ya. Aduh kayaknya aku tuh ngelakuin segala sesuatu tuh kayaknya gak pernah bener gitu, selalu aja ada salah gitu. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat itu pada kesalahan-kesalahan kecil yang kamu lakukan, itu tuh sebenarnya hal-hal yang gak perlu gak sih? Satu kesalahan gak otomatis langsung bikin seluruh kemampuan kamu jadi buruk. Dalam ilmu psikologi, pola ini berkaitan dengan self-criticism, yaitu cenderung mengevaluasi diri secara keras dan negatif. Kritik terhadap diri sendiri memang kadang bisa bantu kita menyadari kekurangan. Tapi ketika berubah menjadi hinaan terhadap diri sendiri, kebiasaan ini justru bisa memperburuk perasaan dan bikin kita lebih sulit bangkit. Terus, terlalu perfeksionis coba. Pernah nggak kamu dapat nilai bagus tapi tetap kecewa soalnya bukan yang paling tinggi? Atau pekerjaan kamu udah di ACC nih, tapi kamu masih ngerasa hasilnya kayaknya belum pantas dibanggakan deh. Kok kayaknya tadi ACC-nya kayak biasa aja gitu, kayak nggak happy gitu dengan hasil kerja aku misalnya. Menetapkan standar tinggi yang memang nggak selalu buruk ya, tapi keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik itu memang bisa bantu kita berkembang. Cuman ceritanya beda kalau kita ngerasa hasil yang kurang sempurna itu sama dengan kegagalan. Ini tuh ada kaitannya dengan perfeksionisme. Perfeksionisme berkaitan dengan kecenderungan menerapkan standar yang sangat tinggi dan melakukan evaluasi kritis terhadap diri sendiri. Pada sebagian orang, kekhawatiran terhadap kesalahan dan penilaian orang lain juga ini menjadi bagian penting dari pola itu. Terus, kebiasaan yang nunjukin kalau kamu tuh terlalu keras sama diri sendiri adalah sulit menerima pujian. Kalau misalnya ada orang muji kamu, terus kamu ngerasa, aduh aku tuh gak pantas sama pujian itu, atau aku tuh belum memberikan yang terbaik jadi gak usah dipuji gitu ya. Coba perhatikan bagaimana cara kamu pandang diri kamu sendiri. Bisa jadi, kamu lebih mudah melihat kekurangan daripada mengakui hal-hal yang sudah berhasil kamu lakukan. Ketika kita terbiasa kritik diri sendiri, pujian terkadang terasa bertentangan dengan penilaian negatif yang sudah terlanjur kita yakini. Akibatnya, kalau ada orang yang muji, kita lebih mudah nolak pujian itu. Sementara, kalau ada yang ngeritik, kita justru kerasa lebih yakin dengan kritikan itu. Mulai sekarang, kamu bisa berlatih menerima pujian tanpa harus menyangkalnya. Kalau ada yang muji kamu, kamu cukup katakan, terima kasih, aku senang kamu mengapresiasinya. Kamu gak perlu jadi sempurna untuk boleh ngerasa bangga atas sesuatu yang sudah kamu usahakan. Dan yang terakhir, sering bandingin diri. Scroll media sosial bentar, kok tiba-tiba ngeliat temen seusia kita naik jabatan, atau kok dia baru aja nikah nih, dia punya anak nih, dia pergi liburan nih ke luar negeri.
Tanpa sadar, kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan mereka. Pikiran kayak gini tuh bisa muncul ketika kita terlalu sering menjadikan pencapaian orang sebagai tolak ukur buat menilai diri sendiri. Padahal, kita tuh seringnya cuma lihat hal kecil atau sebagian kecil dari kehidupan seseorang, bukan seluruh proses dan kesulitan yang mereka alami. Dan pada akhirnya, mengenali kebiasaan terlalu keras pada diri sendiri bukan berarti kita harus berhenti mengevaluasi diri ya, atau bukan berarti kita harus menurunkan semua target kita ya. Tapi, coba sekali-kali lihat kembali diri kamu beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Adakah hal yang sekarang sudah bisa kamu lakukan, tapi dulu kelihatannya sulit? Perkembangan seperti itu juga layak dihargai, meskipun bentuknya berbeda dari pencapaian orang lain. Itu dia pendengar, 4 kebiasaan yang menunjukkan kalau ternyata kita tuh terlalu keras loh sama diri kita sendiri.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, 8 sampai 11. Bye-bye.

0: Masalah selalu ada. Tapi seberapa besarnya masalah itu tergantung dari cara kita melihatnya.
1: 问题总会出现的，无论问题大或小，就看我们如何去看待。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan apa yang menghancurkan keluarga kita. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-29. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya, dan dicucukannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, yang masih anak-anak yang tubuhnya berdirikan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membuat jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kehidupan keluarga pada masa kini tidak lebih mudah dari masa yang lalu, malahan mungkin lebih menantang. Sebuah keluarga Kristen dapat datang secara rutin ke gereja dengan tampilan yang baik dan bersinar cerah, tetapi ternyata realita tidak seperti tampak luar. Kondisi juga tampak dari data bilangan Research Center pada tahun 2022. 24% istri dan 18% suami mengaku pernah memiliki keinginan serius untuk bercerai dalam 3 tahun terakhir. Angka ini menunjukkan sebuah pergumulan yang sering tidak terucap, tetapi ketegangannya terasa dalam keluarga-keluarga secara internal. Apakah keluarga Anda mengalami hal yang sama? Jika kita jujur, apa yang paling sering menggerogoti keluarga kita? Kisah keluarga Imam Eli yang ada dalam bacaan Alkitab minggu ini menggambarkan bagaimana sebuah keluarga Kristen dapat masuk ke lintasan kehancuran, yaitu tidak mengindahkan atau menghormati Tuhan. Keluarga Imam Eli memiliki hak istimewa karena mereka termasuk dalam keturunan Harun, sebuah garis keturunan yang istimewa di dalam Bani Lewi yang mengizinkan mereka melayani dekat secara fisik dengan Allah. Namun kedekatan secara fisik tidak otomatis membuat mereka memiliki kedekatan secara relasi. Masalah,
mengabaikan Allah dalam hidup. Ayat yang ke-12 menyebut anak-anak Eli orang Dursila. Dalam bahasa Ibrani artinya secara harafiah, anak-anak yang tidak berharga. Lalu menjelaskan akarnya, mereka tidak mengenal Tuhan. Atau dalam bahasa Ibrani artinya tidak mengindahkan. Dalam Alkitab mengenal berarti relasi pribadi, bukan sekedar pengetahuan. Mereka hafal ritualnya, namun tidak hidup bersama Allah yang mereka layani. Hal itu tampak dalam praktek. Allah mengatur agar para imam hidup dari bagian tertentu persembahan umat, sehingga mereka dapat melayani sepenuh waktu. Anak-anak Eli justru menyalahgunakan pengaturan itu untuk memuaskan diri. Mereka merampas daging sebelum lemaknya dibakar bagi Tuhan dan memaksa umat menyerahkannya. Bahkan ketika umat mengindahkan mereka, dosa mereka dinilai sangat besar di hadapan Tuhan. Eli sebagai ayah dan imam sebenarnya tahu. Ia menegur, namun hanya dengan kata-kata tanpa tindakan yang menghentikan mereka. Melalui seorang abdi Allah, Tuhan menilai bahwa Eli menghormati anak-anaknya lebih daripada dia. Pertanyaannya menyentuh kita, kapan kasih kepada keluarga? Saya ulangi, kapan kasih kepada keluarga tanpa sadar mengalahkan kesetiaan kepada Tuhan? Sikap ini sering menyamar sebagai kasih. Kita menghindari konflik, membiarkan, takut, mengecewakan. Yang kedua, kontras, menghormati Allah dalam hidup keluarga. Di tengah kisah yang kelam ini, penulis Samuel sengaja menyelipkan potret lain. Samuel kecil melayani di hadapan Tuhan dan setiap tahun Hana membawakan jubah kecil yang baru kepada Samuel karena Samuel terus bertumbuh. Tindakan Hana sederhana tetapi konkret. Ia menopang panggilan Allah atas anaknya dengan cara kecil dan konsisten. Perhatikan juga ayat yang ke-21. Tuhan memperhatikan Hana dan Samuel bertumbuh di hadapan Tuhan. Keluarga ini bukan sedang menjalankan resep. Mereka hidup di bawah perhatian Allah yang berbelas kasih. Kita perlu jujur, ini bukan jaminan bahwa anak-anak kita pasti setia. Samuel sendiri kelak melihat anak-anaknya menyimpang. Namun menaruh Allah di pusat keluarga tetaplah jangkar teguh, sebab dialah pencipta dan perancang keluarga. Jangkar tidak menghentikan badai, yang menahan kita agar tidak hanyut. Yang ketiga, panggilan, menghidupi keselamatan dalam keluargaku. Jika berhenti di sini, kisah ini hanya menjadi tuntutan, jadilah keluarga yang lebih baik. Tetapi Allah menunjuk kepada anugerah. Di tengah penghakiman atas keluarga Eli, Allah berjanji mengangkat seorang imam yang setia. Janji ini menunjuk lebih jauh daripada Samuel, yaitu kepada Yesus Kristus, imam besar kita yang sempurna. Keluarga kita tidak diselamatkan oleh kedekatan dengan pelayanan, juga bukan oleh orang tua yang sempurna, melainkan oleh Kristus yang menghormati Bapa dengan sempurna menggantikan kita yang gagal. Anugerah ini bukan sikap membiarkan. Eli gagal karena membiarkan dosa. Kasih karunia Allah justru mendidik kita memakai kata yang berkerabat dengan disiplin dan pendidikan anak. Dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, anugerah yang sejati mengampuni sekaligus mengubah. Maka hidup yang mencerminkan anugerah di rumah berarti cepat mengampuni dan meminta ampun, mengoreksi dengan kasih dan keteguhan, dan menaruh Kristus di pusat. Dikatakan dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Maukah kita hari ini kembali kepada Kristus? Bagi yang belum menerimanya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang sudah menerimanya, taruhlah Dia kembali di pusat rumah kita dan izinkan anugerah-Nya mengubah satu area konkret dalam keluarga kita. Mari berdoa dan saling menguatkan agar keluarga kita berjangkar di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Bagaimana seseorang bisa sangat aktif melayani, tetapi hatinya jauh dari Tuhan? Apa tanda-tandanya dalam keluarga Anda? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Adakah hal yang perlu diakui dan untuk itu Anda perlu meminta ampun kepada pasangan, anak, atau orang tua karena Anda sudah lebih dahulu diampuni?
Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman Tuhan. Bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat di tengah keluarga kita. Dialah yang utama dan tidak tergantikan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berkomitmen kepada Kristus. Dan menjadi keluarga yang boleh mengalami bagaimana anugerah Tuhan nyata mengubah kehidupan setiap kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya. Bandung belakangan lagi anginnya lumayan kenceng ya. Aku ngerasanya sama hujan gitu. Tapi hari ini Gateway Pastor agak mendung sih, tapi nggak hujan. Belum mungkin ya. Ya, mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Cukup banyak yang lagi batuk pilek guys. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang seperti ini ya. Banyak-banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Oke, okay, hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Akan ada apa aja selama 4 jam kurang lebih ya, 3 jam setengah lebih. Lagi. Oke, okay, jadi di program Asiatik ini aku buka requestan. Jadi buat teman-teman semua yang lagi ngedengerin Radio Suara Indah, mungkin lagi di jalan atau mungkin lagi santai-santai aja di rumah sambil dengerin radio, pengen kirim requestan, mau request lagu kesayangan kamu, lagu K-pop sama lagu J-pop ya. Plus mau kirim salam-salamnya, itu boleh banget. Langsung aja kirimin requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Iya. Nanti kalau misalnya lagunya ada, akan aku putarkan ya. Karena memang gak semua lagu itu bisa masuk dan diputarkan di Radio Suara Indah. Oke, terus hari ini ada apa ya? Aku mau nge-review satu buah drama yang belakangan lagi rame banget. Cuma memang baru keluar 2 episode ya. Tapi aku udah se-nggak tahan itu pengen review, karena bagus banget guys. Oke, okay, judulnya adalah Dr. X ya. Ini drama adaptasi dari series Jepang yang sudah dirilis 7 episode dan 1 movie. Aku belum nonton series Jepangnya, tapi penasaran, pengen banget nonton. Cuman 7 season. Terus kayaknya per seasonnya ada 8, kurang lebih ya, 8 episode gitu kan, kebayang ya, panjang ya. Tapi kayaknya seru gitu kalau lihat dari yang Koreanya, tapi gak tahu nih. Nanti kita review ya versi yang Koreanya, terus aku juga mau sedikit bahas yang Jepangnya seperti apa. Gitu, Dr. X, sungguh bagus banget itu guys. Terus hari ini juga ada berita-berita seputar kayak entertainment sama lagu-lagu baru yang mau aku kenalin ke teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan lagu-lagu ini juga bisa menambah playlist kamu gitu. Oh. Oke, okay, kalau gitu tanpa berlama-lama, ngapain ya? Kita bacain requestan aja yuk. Requestannya yang pertama ada dari Denny di Kebon Gedang. Mau pilihkan salah satu lagu yang cocok untuk memberikan selamat ulang tahun kepada Annabelle, seorang member girl band Starbee yang mereka nontonnya ke-24 di hari Senin kemarin katanya. Terus salam-salamnya buat semua fansnya Starbee se-Bandung Raya. Semoga Kak Annabelle panjang umur, sehat dan sukses untuk karir musik beliau ke depannya. Terima kasih.

Okay. Aku pilihin yang dinyanyiin sama Byul Eun dan Jung Yoo Bin ya, judulnya Happy Birthday. Mudah-mudahan bisa cocok. Okay, berikutnya dari nomor WhatsApp belakangnya 7789. Mau halo Kak Grace, halo juga. Mau request lagunya Fujikaze dan Umi yang judulnya Yuk ya. Okay, nanti diputerin ya. Udah itu aja. Terima kasih. Okay, dua dulu ya yang lagu requestan yang aku puterin. Terus nanti ada beberapa lagu lagi yang akan aku putarkan juga buat pendengar sebelum nanti aku nge-review drama Dr. X ya. Okay, terus diingetin lagi buat teman-teman yang mau request, langsung aja kirimkan requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suarindah92.1.

0: Junsi, aku mau duet sama Jungkook.
1: Jungkook BTS?
0: Iya, aku udah siapin pembagian suaranya.
1: Terus kamu bagian apa?
0: Aku main vokal dong. Jungkook yang bagian backing vokal.
1: Terus siapa yang dengerin?
0: ARMY!
1: What? Wah, ARMY-nya langsung masuk wajib militer tuh.
2: Request lagu K-pop dan J-pop kesayangan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Pendengar, cepetan request lagu favorit kalian di Radio Suara Indah.
0: Iko buru-buru
1: sebelum kamu nyanyi lagi, Grace.

0: Jun, tuh sih, tuh Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore care. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke. Okay.

0: Junsi, Junsi, Junsi, Junsi. YG barusan telepon aku.
1: Serius? Ngomong apa?
0: Mereka bilang, "Annyeonghaseyo."
1: Terus?
0: Terus aku tutup. What? Takut langsung disuruh debut.
1: Grace, itu telepon dari siapa sebenarnya?
0: Tukang paket. Paketku dari Korea.
2: Request lagu K-pop dan J-pop kesayangan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Pendengar, cepetan request lagu favorit kalian di Radio Suara Indah.
0: Iko buru-buru
3: sebelum kamu nyelanya lagi, Grace.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya, sampai jam 7 malam nanti. Sekarang saatnya untuk kita nge-review drama yang berjudul Dr. X Mafia in White. Nah, jadi drama ini kan diadaptasi ya dari drama populer Jepang yang berjudul Dr. X Surgeon Michiko Daimon yang sudah dirilis dari tahun 2012. Bahas sedikit dulu tentang drama Jepangnya ya. Gak sedikit, sebenarnya banyak. Jadi drama Jepangnya sendiri sudah sampai ke season yang ke-7 dan 1 movie. Untuk drama Jepangnya, karakter utamanya yaitu Dr. Michiko Daimon itu diperankan oleh Ryoko Yonekura dari season pertama sampai season yang ke-7. Bahkan di filmnya pun juga sama pemerannya ya, Ryoko Yonekura. Nah, jadi drama ini bercerita tentang seorang dokter bedah freelance yang sangat jenius, super duper jenius sekali. Dia berani ya blak-blakan orangnya dan gak suka diatur ya. Michiko ini dikenal dengan dua kalimat ikoniknya. Yang pertama adalah Watashi Shipai Shinai no de. Ini artinya tuh karena aku tidak pernah gagal gitu. Dan pas aku nonton yang Koreanya pun juga sama, aku gak pernah gagal, dia sering banget ngomong gitu. Sama satu lagi adalah Itashimasen, artinya aku tidak mau melakukannya. Memang susah diatur dia tuh. Nah, jadi berbeda dari dokter lain yang sibuk mengejar jabatan, kekuasaan, politik rumah sakit, dan intrik-intriknya, Michiko ini cuma fokus pada satu hal. Apa itu? Menyelamatkan pasien melalui operasi. Ya, meskipun setiap season menghadirkan rumah sakit, konflik, dan tokoh yang baru, tapi benang merah ceritanya itu tetap sama, yaitu pertarungan antara kemampuan medis, kepentingan bisnis, dan politik kekuasaan di dunia kedokteran. Nah, series ini menghadirkan kasus operasi polik yang hampir mustahil dilakukan oleh dokter biasa, tapi selalu berhasil dengan brilian. Nah, saran aku untuk yang series yang Jepang ini, better kamu nonton memang dari season yang pertama gitu. Jadi jangan random mencolok-mencolok gitu loh guys, mau langsung season 4A gitu. Nanti kalian akan bingung. Dan beresin dulu season 1-7 baru nonton movie-nya. Kenapa? Karena ternyata movie-nya ini dibuat sebagai penutup dari 7 season yang sudah dirilis gitu. Kita bahas satu-satu dulu ya. Season yang pertama itu dirilis di tahun 2012. Oh, by the way, semua season-nya dari 1-7 plus movie-nya, kemudian versi yang Koreanya itu semua komplit ada di Netflix ya. Cuman yang Koreanya kan memang masih ongoing gitu. Oke, ya, season yang pertama dirilis tahun 2012. 8 episode. Jadi ini tuh awal mula cerita dokter bedah pemberontak ini gitu, yang gak pernah bisa mau nurut. Karena dia punya punya prinsip yang memang jelas untuk menolong pasien gitu. Dia gak peduli dengan segala intrik-intrik yang ada di rumah sakit gitu. Nah, jadi diceritain di season yang pertama ini, Michiko mulai bekerja di Teito University Hospital 3 sebagai dokter bedah freelance. Kemampuannya luar biasa dan bikin para dokter senior itu merasa terancam gitu. Dia menolak mengikuti aturan rumah sakit dan lebih mementingkan kepentingan pasien gitu daripada hierarki yang ada di rumah sakit ya. Nah, konflik utama di season yang pertama ini adalah Michiko melawan sistem senioritas dan membuktikan kalau kemampuan dokter itu lebih penting daripada jabatan. Ngapain jabatan kamu tinggi tapi kemampuan kamu nggak berguna gitu ya. Itu season yang pertama. Kemudian di season yang kedua berarti ya,

Okay, season yang kedua ini dirilis di tahun 2013 dengan total episodenya ada 9. Di season yang kedua ini lebih menyoroti pertarungan Michiko melawan Hiruma Shigekatsu, petinggi rumah sakit yang penuh dengan intrik, terus persaingan para dokter yang pengen memenangkan pemilihan profesor. Dan puncaknya ketika Michiko harus menangani seorang gadis kecil bernama Kurumi yang menderita tumor ganas yang sangat sulit dioperasi. Operasi ini jadi ujian besar karena Michiko membutuhkan dukungan fasilitas rumah sakit dan dokter lain untuk bisa menyelamatkan pasien tersebut. Kemudian season yang ketiga itu dirilis di tahun 2014 tentang perebutan kekuasaan dunia medis. Ya, ada totalnya 11 episode. Jadi di season yang ketiga ini diceritain Michiko itu bekerja di National Advanced Medical Center, pusat medis bergengsi yang sedang dilanda perebutan kekuasaan antara kelompok dokter dari Jepang bagian timur dan barat. Perseteruan kedua kubu ini bikin keputusan medis sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Nah, di sini tuh si Michiko ini harus menyelamatkan pasien di tengah perebutan posisi pemimpin dan pengaruh antar kelompok dokter gitu. Itu season yang ketiga. Season yang keempat dirilis di tahun 2016, fokusnya melawan penguasa rumah sakit ya. Totalnya ada 11 episode dan kali ini di season yang keempat Michiko itu kembali ke Totei University Hospital, tempat yang syarat politik dan kepentingan para petingginya. Nah, dia itu harus berhadapan lagi dengan si Gekatsu Hiruma, sosok ambisius yang menggunakan pengaruhnya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, pertarungan Michiko dan Hiruma yang lebih mengutamakan reputasi, kekuasaan, dan kepentingan institusi gitu lah guys ya, kurang lebih. Season yang kelima ini dirilis tahun 2017, totalnya ada 10 episode. Ya, masih bekerja di Totei University Hospital ketika berbagai pihak berusaha mengendalikan arah kebijakan medis. Nah, kali ini pengaruh organisasi elit kedokteran itu makin gede ceritanya, termasuk dari pimpinan Japan Doctors Club. Jadi ya, lagi-lagi ya Michiko harus berusaha menentang kekuasaan elit medis yang menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan dan melakukan operasi gitu. Politik-politik dan politik di rumah sakit ya. Oke, kemudian tadi season yang kelima ya, betul. Nah, season yang keenam itu dirilis tahun 2019, totalnya ada 10 episode. Masih di Totei University Hospital yang diceritain di season yang ke-6 ini mengalami krisis keuangan ceritanya. Seorang investor bernama Nicholas datang untuk menyelamatkan rumah sakit melalui restrukturisasi. Kemudian dia juga melakukan pemangkasan biaya dan penerapan teknologi modern. Awalnya Michiko ini punya hubungan yang baik sama Nicholas, tapi keduanya mulai berbenturan ketika keputusan bisnis mengancam kualitas pelayanan medis gitu ya. Season yang terakhir, season yang ketujuh, itu dirilis di tahun 2021 dengan total 10 episode. Nah, kali ini tuh lumayan menarik karena diceritain si Michikonya itu baru balik dari Selandia Baru. Udah gitu dia harus menghadapi situasi yang berbeda dan kayaknya lumayan relate gitu sama kita karena latarnya itu adalah pandemi COVID-19 ya. Totei University Hospital itu memprioritaskan penanganan penyakit menular dan pengobatan penyakit dalam. Sementara sejumlah operasi ditunda. Terus ada dokter Hachisuka yang jadi tokoh berpengaruh yang mendorong perubahan tersebut. Nah, Michiko harus memperjuangkan pasien yang tetap membutuhkan tindakan bedah meskipun pada saat itu rumah sakit sedang menghadapi krisis gitu. Nah, sesudah 7 season dirilis, barulah di tahun 2024, tepatnya di tanggal 6 Desember, akhirnya dirilislah movie yang berjudul Dr. X The Movie yang menjadi penutup untuk 7 season seriesnya. Nah, di movie ini ceritanya tuh dimulai ketika Michiko Daimon berhasil menyelamatkan nyawa seorang presiden dari negara asing. Nah, setelah itu dia kembali ke Jepang dan menghadapi perubahan besar di Totei University Hospital. Rumah sakit tersebut ceritanya di movie ini udah dipimpin sama namanya Hiroto Kozu, seorang direktur muda sekaligus dokter bedah berbakat. Hiroto menerapkan sistem manajemen yang sangat ketat, termasuk memecat dokter dan perawat yang dianggap tidak produktif.
Nah, Hiroto ini punya saudara kembar, namanya itu Takato Kozu, seorang pengusaha teknologi medis yang mengalami keterbatasan fisik dan penyakit jantung serius. Jadi awalnya Michiko sama Hiroto punya pandangan yang sama nih tentang kemampuan seorang dokter. Tapi guys, situasi berubah ketika Hiroto ini ketemu dengan Akira Kanbara, mentor sekaligus orang terdekat dari Michiko. Nah, singkatnya pokoknya pertemuan itu membuka misteri masa lalu yang selama ini tidak diketahui oleh Michiko. Sementara itu, Hikaru Morimoto melakukan penyelidikan ke Hiroshima dan menemukan rahasia mengenai asal-usul Michiko plus hubungan masa lalunya dengan Akira. Haha, apa tuh? Nonton aja ya. Nah, ketika rahasia tersebut terungkap, Michiko menghadapi krisis besar sepanjang karirnya. Dia harus melakukan operasi, sebuah tindakan medis yang sangat beresiko hingga bisa membuatnya kehilangan izin praktek sebagai dokter. Dan untuk pertama kalinya ceritanya tuh ya, pertarungan Michiko ini bukan hanya melawan politik rumah sakit aja, tapi dia juga harus menghadapi masa lalunya. Oke, jadi kurang lebih kalau misalnya di filmnya ini, kita sebagai penonton itu diajak untuk memahami asal-usul dan perjalanan Michiko. Sampai akhirnya dia bisa jadi seorang dokter bedah yang luar biasa banget kemampuannya. Nah, terus diceritain juga tadi ya, hubungan Michiko sama Akira, ikatan guru dan murid yang selama ini tuh jadi bagian penting dalam seriesnya yang 7 season itu. Terus di film ini musuhnya ya lebih kompleks ya, secara Hiroto itu bukan sekedar direktur yang ambisius aja gitu. Yang kalau misalnya kita bandingin sama, tanda kutip ya, musuh-musuhnya Michiko di season 1-7 gitu. Ini tuh lebih kompleks karena dia tuh punya motivasi pribadi yang berhubungan dengan saudara kembarnya gitu. Dan lagi-lagi film ini tuh dirancang secara khusus sebagai akhir dari perjalanan Michiko Daimon selama 12 tahun gitu. Ya. Jadi kalau season 1 sampai 7 itu lebih banyak mengangkat sistem dan politik rumah sakit, sementara Dr. X the Movie ini lebih fokus pada siapa sih sebenarnya Michiko Daimon itu, rahasia masa lalunya, dan seberapa jauh dia bersedia berkorban demi menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi film ini tuh kerasa lebih personal aja gitu, lebih emosional juga kalau dibandingkan dengan series sebelumnya gitu, di season-season sebelumnya.

untuk versi yang Koreanya sendiri ya, ini tuh masih sama seperti versi aslinya, fokus utamanya pada dokter bedah perempuan yang punya kemampuan luar biasa, nggak takut melawan atasan dan mengutamakan keselamatan pasien dibandingkan kepentingan rumah sakit. Tapi versi Koreanya memang lebih menonjolkan korupsi dan konflik kekuasaan ya. Terus di versi Korea karakter utamanya namanya Ge Soo-jong. Ini seorang dokter bedah jenius yang mengasingkan diri dari masa lalunya yang kelam. Dia bergabung dengan Rumah Sakit Universitas Guso sebagai dokter bedah magang, dokter bedah freelance ya, bukan magang sih ya. Freelance magang, ya freelance lah. Nah, Ge Soo-jong ini bukan yang melamar sendiri ke rumah sakit itu, tapi dia masuk melalui sebuah agensi yang dijalankan oleh Jang Hui-suk. Ini juga si Ajuma ini, aku nyebutnya Ajuma. Ajuma ini tuh best banget guys, si ibu-ibu ini tuh. Dia, apa ya, dari raut mukanya gitu pas aku nonton tuh kayak ada sedikit menunjukkan gitu kayak ini tuh dokter Soo-jong tuh jago banget, tunggu deh pokoknya ekspresi dia lucu lah. Jadi aku ngerasa dia kayak salah satu sumber dark comedy di drama ini gitu, selain si Soo-jongnya ya. Okay, terus sebagian besar dokter yang kerja di Rumah Sakit Universitas Guso nggak suka dengan keberadaan Ge Soo-jong. Ya karena kan si Ge Soo-jong ini tipe orang yang belak-belakan ya kalau ngomong gitu. Dia nggak peduli status, nggak peduli usia juga. Kalau menurut dia itu salah ya salah gitu. Terutama kalau menyangkut pasien. Kalau menurut dia

gak seharusnya dibedah terbuka yang besar gitu, operasi terbuka, operasi besar harusnya bisa kok pakai cara lain gitu. Dan dia akan mengutarakan itu tanpa memikirkan dia lagi ngomong sama atasan nih, harusnya kan bisa lebih gimana gitu ya. Dia tuh nggak seperti itu. Terus dia tipe orang yang mengutamakan keteraturan dalam pekerjaan, dalam artian ketika misalnya jam 8 masuk kerja, ya udah dia akan datang jam 8. 12 makan siang, dia jam 12 yang akan pergi makan siang dan tidak peduli dengan apapun. Udah gitu jam 5 pulang atau jam 6 ya, aku lupa, jam 5 deh kalau gak salah. Dia sampai pasang alarm, guys. Aku selalu ngakak ketika alarm jam pulangnya dia tuh bunyi. Aduh, sungguh lucu banget. Terus dia tuh secinta itu sama makanan. Dia se-happy itu ketika menemukan makanan dan gak boleh ada yang ganggu dia. Mungkin ini jadi salah satu scene yang ikonik juga gitu, yang kamu pernah lihat di medsos ketika Sujong lagi mau makan ramyeon, terus ternyata dia dipanggil sama dokter-dokter senior. Jadi akhirnya si ramyeon cup-nya itu dia bawa-bawa sambil dia menikmati makanannya, sambil ketemu sama dokter-dokter senior dia. Terus sampai si dokter seniornya keganggu gitu dengan si Sujongnya nyeruput mie-nya terus minum kuahnya tuh, kayak bisa berhenti enggak? Tapi dia enggak peduli. Dia mau beresin dulu makannya gitu.

Oke, okay, untuk yang versi Korea judulnya Dr. X Mafia in White. Ini tuh drama yang didirect oleh Lee Jung Lim. Lee Jung Lim sebelumnya itu mendirect As You Stood By. Ini di Netflix dan bagus juga. Ya. Tentang ada KDRT-nya, seingat aku. Terus apa lagi ya? Bentar ya, aku sambil ngintip-ngintip. Lumayan dark sih tapi ini tuh sebenarnya ceritanya tapi bagus. Diperanin sama John Sonny, Yumi. Terus ada yang aku ingat dari Imu Seng. Terus ya, yang karakter yang bikin kesel itu diperanin sama Jang Seung Jo. Greget banget sama dia. Udah gitu, Lee Jung Lim adalah director dari drama yang berjudul Revenant atau Acquis. Ini salah satu drama horror terbaik ya menurut aku. Kenapa? Karena vibes horornya tuh dapat. Ini ada di Disney Plus by the way. Bukan yang tipe-tipe yang apa ya, yang kalau misalnya kamu nonton film horor terus hantunya kelihatan muncul gitu. Ini tuh enggak segitunya. Tapi vibes yang dihadirkan tuh bikin merinding. Gimana ya? Kalau mirip-mirip kayak vibes-nya kayak ini deh. Aduh, film horor yang terkenal Korea tuh apa sih judulnya? Kok aku lupa. Film horor Korea. Exhuma, mirip-mirip kayak Exhuma, tapi Exhumanya horornya kayak yang di bagian yang depan. Kan itu Exhuma kayak ada beberapa bagian gitu ya guys. Nanti yang belum nonton spoiler. Mirip sama yang bagian depan yang ketika si karakter utamanya siapa sih namanya? Ih, sebel deh aku kalau udah kayak gini. Exhuma. Ntar ya, sambil ngintip-ngintip ya. Ketika si Kim Go Eun atau Lee Hwa-rim ya lagi yang itu loh menangani kasus horor yang Amerika Korea itu. Nah, vibes-nya tuh mirip-mirip kayak gitu nih Venom tuh. Seru lah, seru banget. Kim Tae-ri, wah best banget sih dia di situ. Coba nonton aja. Kalau kalian suka sama horor, aku merekomendasikan Revenant. Seru banget. Terus Lee Jung Lim juga director dari drama VIP tentunya sih seingat aku yang Jang Nara ya kalau nggak salah, tentang perselingkuhan gitu. Ini juga salah satu drama perselingkuhan yang ratingnya lumayan tinggi dan bikin penontonnya emosi selain The World of Merit ya. VIP juga kayak bisa-bisanya penontonnya tuh kayak Okay, Dr. X Mafia in White ini networknya di SBS. Kalau kamu mau nonton ada di Netflix ya. Dan penulisnya adalah Pyeon Song-gun. Episodenya ada 12. Terus release date-nya dari tanggal 9 Oktober sampai 14 November 2026.

Nah, untuk pemerannya, karakter Ge Soo Jong yang jadi karakter utama itu diperankan oleh Kim Ji Won. Lumayan berbeda dengan drama-drama dia sebelumnya. Vibes-nya tuh di sini dia beneran kayak dokter yang orang yang enggak peduli sekitar dan bener-bener berani, seberani itu gitu, dan secuek itu aku ngerasanya. Tapi di sisi care banget sama pasien-pasiennya. Gitu. Terus Dr. Soo Jong ini punya satu kebiasaan, karena mungkin sebelumnya dia bekerja atau jadi relawan di satu medan perang gitu ya. Yang mana kan kalau medan perang mungkin peralatannya seadanya, kemudian alat-alatnya juga seadanya gitu ya. Jadi dia punya satu habit, ketika dia lagi beres, dia selesai mengoperasi atau membedah pasiennya, dia akan meletakkan tangannya di bagian dada pasiennya. Kenapa? Untuk merasakan detak jantungnya gitu. Memang gak dijelaskan secara gamblang gitu kenapa alasan itu, tapi menurut aku mungkin karena pengalaman dia di medan perang itu gitu. Di medan perang dengan alat-alat yang seadanya, ya dia cuma bisa merasakan detak jantung pasiennya, pasiennya masih hidup atau enggak gitu, dan detak jantungnya oke atau enggak ya dengan sentuhan itu gitu. Kim Ji Won itu terakhir kan main di Queen of Tears ya 2024. Wah, di situ kan dia princess kali ya. Tapi tetap ini tetap keren gitu. Princessnya bukan yang minyi-minyi gimana, tapi yang berani juga untuk speak up. Nah, terus sebelumnya lagi dia main di My Liberation Notes. Ini drama tentang introvert yang lumayan pisah lama banget ya, sering aku mention deh kayaknya. Yang ada satu scene lumayan panjang, kita cuma nontonin 4 karakter utama apa 3 karakter utama lagi makan malam. Hening. Kita cuma bisa dengar suara sendok garpu beradu dengan mangkuk atau sumpit gitu loh. Jadi kita cuma mendengar bunyi peralatan itu dan bunyi mereka makan. Sisanya hening banget. Aduh. Udah gitu ada Love Struck in the City yang bisa kamu tonton di Netflix juga. Ini juga bagus guys dramanya. Sama Ji Chang Wook, Kim Ji Won main. Ini bagus banget. Tentang seseorang yang kehilangan dirinya. Si Kim Ji Won ya gitu. Karakternya diperankan sama Kim Ji Won, kehilangan dirinya. Akhirnya dia pindah ke satu tempat yang jauh daripada orang-orang yang kenal sama dia. Dan dia jadi orang lain gitu loh. Kepribadian yang lain yang bertolak belakang. Kalau selama ini mungkin di Seoul dia introvert, ketika dia pindah ke satu tempat yang jauh itu dia berubah jadi extrovert gitu. Tapi itu seru banget. Wah, tentang relationship-nya juga bagus, nonton deh. Udah gitu Fight for My Way, udah jelas ya dia jadi CR yang terkenal dengan egonya. Aduh, gak tahan banget ya. Descendant of the Sun, dia jadi salah satu karakter pendukung utama ya di situ. The Hairs, wah itu juga dia jadi Rachel Yu. Wow, sama Kim tadi. Oke, itu untuk pemeran utamanya Kim Ji Won ya. Terus selanjutnya ada Lee Jung Eun, aktris senior yang cukup sering kita lihat di mana-mana, baik itu di layar lebar maupun di layar kaca. Dia berperan sebagai Jang Hui Suk. Siapa ini tuh adalah yang punya agensi yang menyalurkan Ge Soo Jong ke rumah sakit gitu. Dia tuh dibilang cuma yang pelit enggak gitu. Karena kan si Soo Jong ini selalu bilang, aku gak punya uang. Kenapa gak punya uang? Karena aku punya hutang gitu. Makanya dia kerja sama si ini si agensi ini gitu. Cuman sebenarnya si agensi ini pun tidak yang morotin uang Soo Jong gimana banget, enggak. Tapi ngurus juga gitu. Karena si Soo Jong kan tinggalnya bareng sama si agensi ini. Udah gitu kayak makanan semuanya tuh disiapin, dan makanannya bukan makanannya seadanya, beneran makanan yang bergizi gitu. Jadi kayak best banget juga sih si Ajuma. Aku penasaran dengan latar belakang dan kenapa ya si Ajuma ini bisa segitu care-nya sama si Soo Jong gitu. Aku penasaran di situ. Lee Jung Eun ya udah cukup banyak ya. Main film terakhir dia itu di The Woman in the White Car. Nggak nonton sih. My Daughter is a Zombie. Wow, ini juga dia ada di situ ya. 2026 dia ada project film The Journey to Gyeongju. Kalau drama, wow.
lumayan mengejutkan ya guys. Kenapa? Karena dia udah ada project pasti sampai 2028. 2027 ada dua project, 2027, 2026 dia ada dua project, Dr. X Mafia in White sama Feeling for Love. 2027 project dia I'm Back from School. 2028 A Man's Man. Udah pasti gitu. Terakhir dia ada di 100 Memories. Jadi apa ya, aku lupa. Kalau gak salah salah satu senior yang ada di itu ya, di bukan halte, apa sih, stasiun, apa ya namanya, itulah pokoknya. Kalau gak salah dia jadi salah satu senior gitu, pekerja senior, kalau gak salah, aku lupa sungguh. Heavenly Ever After, jadi apa dia ya anaknya, aduh lupa lagi. Light Shop, dia ada di situ. Miss Night and Day, jadi karakter utama yang kan itu diperanin sama Jong Eun Ji. Ketika Jong Eun Ji-nya berubah, kan pagi dia jadi siapa, terus malam dia jadi siapa kan. Nah, Jong Eun Ji sama Lee Jong Eun ini pemerannya. Terus Daily Dose of Sunshine, yang aku ingat Missing the Other Side sih. Wah. Hometown Cha-Cha-Cha dia juga main. Our Blues juga gak sih dia tuh? Ntar ya, kok gak ada ya? Oh iya, bener ada Our Blues. Wah, pokoknya drama-drama dia bagus-bagus. Love School, wah itu juga juara. Nonton deh. Di mana ya? Disney Plus. Tentang kuliah hukum. Wah, dosen hukumnya. Wah, mantap. Wah, dia udah banyak sih. Nonton lah drama-dramanya dia. Best banget pokoknya. Oke, okay, next. Ada Kim Woo-suk yang berperan sebagai Park Tae-kyung. Ketika nonton tuh, kayak, dia siapa ya? Kayak gak asing, tapi kayak asing gitu. Siapa dia? Karena style rambutnya beda. Jadi, Park Tae-kyung ini adalah karakter yang jadi juniornya Ge Soo-jung, intern lah. Yang akan membantu Ge Soo-jung ketika di meja operasi gitu. Walaupun dia gak tahu apa-apa, ada satu scene di mana dia ditinggalin tuh, kan intern ya, ditinggalin berdua sama dokter anestesi. Udah gitu, karena dia gak tahu apa-apa, terus dia bilang, karena gak ada dokter yang bisa menangani pasiennya gitu, mana lagi kritis, terus dia bilang, atau aku aja yang menangani ya gitu. Ketika dia nyamperin ke meja operasinya, terus dia bingung sendiri. Iya, tapi alatnya banyak banget. Kayak kebingungan. Nah, dia tuh bertolak belakang sama Ge Soo-jung. Kalau Ge Soo-jung kesulitan secara uang, nah Park Tae-kyung ini justru lahir dari keluarga yang berkecukupan sekali secara finansial. Tapi itu gak bikin dia jadi kerja asal-asalan ya. Dia pintar sebenarnya, pintar banget. Kim Woo-suk, dia main di Voice season yang kedua, 3, dan 4. Jadi salah satu polisinya lah gitu. Makanya kenapa aku ngerasa kayak dia gak asing, tapi kok kayak asing ya, karena style rambutnya. Terus dia ada di A Piece of Your Mind, Rookie Cops, Military Prosecutor Doberman, The Forbidden Marriage, sama Our Blooming Youth gitu. Oke, next ya. Satu lagi yang mau aku bahas ada Son Hyun Joo yang berperan sebagai Bu Seung-gwon. Nah, ini direktur yang penuh intrik. Aduh, kalau dia Son Hyun Joo mungkin udah sering kamu lihat di film ataupun di drama ya. Film terakhir itu 2025 dia ada di Big Deal. Terus ada Hansan Rising Dragon, The Hand, The Phone, dan lain-lain. Kalau untuk drama, dia ada di Reborn Rookie 2026 ini ya. Terus ada The Wonderfuls. Terus kita mundur lagi, dia ada di Your Honor di tahun 2024. Terus Captivating the King. Yang paling aku inget dia adalah di The Good Detective. In One Class juga dia ada. Terus Signal, Criminal Mind, Justice, 3 Days, dan lain-lain ya. Terus ketika kamu nonton drama Dr. X Mafia in White ini, mungkin kamu akan menemukan beberapa muka-muka yang kayaknya gak asing, tapi memang di drama ini tuh pemeran-pemeran itu populer-populer gitu loh guys. Contoh ada Kim Yong Min. Wah, aku keingetan dia di The World of Merit. Kayak emosi, lihat dia tuh di sini pun bikin emosi ya. Terus ada Lee Sung Wook. Lee Sung Wook di sini berperan sebagai dokter seniornya lah, Kim Yong Min juga. Terus ada Hon Jun-suk ya. Kemudian ada Kim Yong Ah. Ini juga cukup sering kita lihat. Choi Kwang-il, Jung Suk-yong. Terus ada Kim Jong-gu. Ini tuh ajus-ajus yang kita sering lihat lah di drama-drama, dan seringkali peran mereka tuh bikin kita emosi sendiri gitu.
Ya, jadi itu dia dramanya Dr. X Mafia in White. Kalau misalnya teman-teman mau nonton keseluruhan drama dari Dr. X, mau itu versi Jepangnya, kemudian movie-nya atau versi Koreanya, semuanya tersedia di Netflix. Jadi bisa ditonton di sana ya.

Okay, aku sambil bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari Edward di Sudirman, mau request soundtrack di Digimon 2 yang judulnya Ratara. Nah, ini gak ada. Kalau gak ada diganti aja, katanya Hearts to Hearts yang mana aja. Kalau gak ada SNSD yang Jenny, Hearts to Hearts aja ya. Aku pilihin yang judulnya Blue Moon. Salam-salamnya buat penyiar duluan sama pendengar aja. Terima kasih Edward.

Oke, berikutnya ada dari Valley. Mau request lagunya Big Bang yang Big. Nah, yang Big ini gak masuk ke playlist kita, jadi gak bisa diputerin. Atau yang Still Life. Oke, Still Life aja yang aku puterin ya. Salam-salamnya buat para VIP aja katanya. Terima kasih.

Okay, dua dulu ya untuk lagu requestan yang aku bacain. Ada Hearts to Hearts Blue Moon sama Big Bang yang Still Life. Buat teman-teman yang mau request, masih bisa ya. Silakan kirimkan requestan kamu, penyanyi, lagu K-pop dan lagu J-pop ya, boleh. Plus salam-salamnya, langsung kirimkan aja melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarindah92.1. Ya, kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Junsi, aku mau duet sama Jungkook.
1: Jungkook BTS?
0: Iya, aku udah siapin pembagian suaranya.
1: Terus kamu bagian apa?
0: Aku main vokal dong. Jungkook yang bagian backing vokal.
1: Terus siapa yang dengerin?
0: ARMY!
1: What? Wah, ARMY-nya langsung masuk wajib militer tuh.
2: Request lagu K-pop dan J-pop kesayangan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Pendengar, cepetan request lagu favorit kalian di Radio Suara Indah.
0: Iko buru-buru
1: sebelum kamu nyelanyi lagi, Grace.

0: Junsi, Junsi, Junsi, Junsi. YG barusan telepon aku.
1: Serius? Ngomong apa?
0: Mereka bilang, "Annyeonghaseyo."
1: Terus?
0: Terus aku tutup. What? Takut langsung disuruh debut.
1: Chris, itu telepon dari siapa sebenarnya?
0: Tukang paket. Paketku dari Korea.
2: Request lagu K-pop dan J-pop kesayangan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Pendengar, cepetan request lagu favorit kalian di Radio Suara Indah.
0: Iko buru-buru
3: sebelum kamu nyanyi lagi, Grace.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic. By the way guys, mungkin ada teman-teman yang udah nonton drama Dr. X, atau mungkin ada yang udah nonton 100 Days of Deception. Nah, baru-baru ini komunitas daring itu ramai membicarakan pesan penghormatan yang muncul setelah penayangan perdana dari 100 Days of Deception. Nah, di akhir tayangan episode yang pertama itu muncul pesan kurang lebih gini ya. Kami tidak akan melupakan dan akan terus mengenang mendiang aktor laga Kim Hyun Yi. Nah, perhatian publik semakin meningkat setelah diketahui bahwa pesan penghormatan serupa juga muncul dalam drama Dr. X Mafia in White. Di akhir episode pertama yang ditayangkan di tanggal 9 Oktober itu muncul pesan juga. Kalimatnya, kami berduka atas kepergian rekan berharga kami mendiang Kim Hyun Yi yang telah berjuang bersama kami. Di tanggal 12 Oktober 2026, media Korea Selatan yaitu Osen mengkonfirmasi bahwa mendiang Kim Hyun Yi merupakan aktor laga yang berpartisipasi dalam kedua drama tersebut. Nama Kim Hyun Yi pun tercantum dalam kategori bela diri atau martial arts pada kredit akhir drama Dr. X Mafia in White. Tapi memang belum ada konfirmasi resmi mengenai adegan berbahaya atau aksi tertentu yang dikerjakannya, maupun peran spesifiknya dalam pelatihan bela diri atau pekerjaan sebagai pemeran pengganti. Ya, walaupun demikian, netizen menyoroti bahwa dua drama berbeda menyampaikan pesan penghormatan ini memperkuat bahwa mendiang tampaknya punya hubungan yang dekat serta mendapat kepercayaan dari rekan-rekannya di lokasi syuting. Media Osen juga telah melaporkan kalau Kim Hyun Yi itu meninggal dunia pada musim panas lalu, tapi belum dikonfirmasi apa penyebab mendiang meninggal dunia. Ya, Kim Hyun Yi diketahui telah berlatih taekwondo sejak sekolah dasar, berkeliling dunia sebagai anggota tim demonstrasi taekwondo nasional untuk mempromosikan olahraga tersebut. Dia juga mengajar anak-anak sebagai instruktur taekwondo sekaligus menjadi aktris laga. Sebelum dua karya ini, mendiang Kim Hyun Yi juga pernah berpartisipasi dalam film Forbidden Fairy Tale, Dark Nuns, Victory, dan Project Silence, sekaligus drama Penthouse. Selain itu, baru-baru ini dia juga menarik perhatian karena tampil sebagai pemeran pengganti Gong Min Jung di episode terakhir dari New Recruit for Sabotage.

Okay, sekarang saat itu aku ngebagiin berita seputar K-Entertainment. Iya, ada Sofia dari Cat's Eye yang dipastikan akan kembali menjalani aktivitas bersama dengan grupnya di awal Januari 2027 setelah mengambil hiatus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Jadi di bulan Agustus lalu, Sofia memutuskan untuk beristirahat sementara demi fokus pada kesehatan mentalnya. Makanya kenapa dia juga absen dalam rangkaian tur Eropa The Wild World Tour punyanya Cat's Eye. Ya walaupun demikian, walaupun dipastikan akan kembali di bulan Januari 2027, tapi Sofia tidak akan berpartisipasi dalam The Wild World Tour di Amerika Utara maupun aktivitas promosi Cat's Eye selama sisa tahun ini ya. Jadi kita tunggu aja nanti di bulan Januari 2027 supaya Sofia juga bisa kembali bersama-sama dengan para member yang lain dalam kondisi yang lebih baik lagi ya. Kemudian dari EXO CBX yang tidak hanya melawan agensi mereka yaitu INB 100, anak perusahaan dari 100 yang dibangun oleh Cha Ga-won, tapi baru-baru ini para anggota yaitu Chen, Baekhyun, sama Xiumin itu juga lagi berselisih dengan platform komunikasi penggemar Bubble terkait penghentian layanan. Bubble itu bersikeras kontraknya dengan EXO CBX akan tetap berlaku walaupun mereka pindah ke layanan pesaing ya. Bahkan platform tersebut menegaskan Baekhyun dan kawan-kawan tidak bisa membuat keputusan sepihak. Nah, perselisihan ini dimulai setelah EXO CBX mengumumkan melalui Bubble terkait layanan mereka yang berakhir di hari Rabu tanggal 30 September 2026 lalu. Nah, para anggota juga menambahkan kalau mereka akan memberikan informasi lebih lanjut setelah platform baru untuk berkomunikasi dengan penggemar siap. Bubble kemudian membantah pemberitahuan sepihak EXO CBX tersebut. Nah, platform ini menyatakan keputusan itu belum dibahas sebelumnya. Bahkan Bubble menegaskan, walaupun EXO CBX lagi menghadapi sengketa kontrak dengan agensi INB 100, layanan mereka tuh nggak bisa dihentikan begitu aja, gitu. Ya. Terus, dalam pernyataan resmi yang dirilis di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, Bubble mengatakan sudah berulang kali meminta diskusi melalui perwakilan EXO CBX untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi para anggota nggak menyetujui konsultasi yang diusulkan. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Chen, Baekhyun, dan Xiumin sudah meluncurkan layanan komunikasi penggemar baru melalui From di tanggal 7 Oktober 2026. Ya, terus Bubble-nya tuh kan bilang pengaturan ini juga dibuat tanpa konsultasi. Kami sudah memberitahu para artis bahwa kontrak layanan Bubble itu nggak bisa diakhiri hanya melalui pengumuman sepihak aja. Ya, tapi baik EXO CBX maupun Bubble sepertinya sudah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kerjasamanya baru-baru ini. Dan platform tersebut kemudian mengumumkan kalau layanan EXO CBX akan resmi dihentikan di tanggal 20 November 2026. Bubble juga menjelaskan akan sulit untuk menyediakan layanan penuh tanpa kerjasama dari para artis. Ya, sementara itu, EXO CBX saat ini sedang berselisih hukum dengan INB 100 sejak bulan Maret 2026 lalu ya. Jadi ketiga anggota itu mengajukan gugatan untuk membatalkan kontrak eksklusif dengan agensi tersebut. Alasan utamanya adalah gaji yang ditunggak, uang muka yang belum dibayar, dan dugaan pelanggaran kesepakatan oleh agensi INB 100. Di tanggal 15 September 2006 lalu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul akhirnya mengabulkan perintah sementara. Jadi kontrak eksklusif antara EXO CBX dan INB 100 pun resmi ditangguhkan untuk sementara waktu sampai ada putusan tingkat pertama dari gugatan utama. Jadi pengadilan menilai kalau INB 100 itu belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada EXO CBX yang mengakibatkan rusaknya kepercayaan, hubungan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Nah, selama masa penangguhan ini, INB 100 dilarang membuat kontrak atas nama EXO CBX dengan pihak ketiga. Memaksakan aktivitas hiburan itu juga tidak boleh dan mengganggu kegiatan independen dari Chen, Baekhyun, dan Xiumin gitu ya. Mudah-mudahan masalahnya bisa cepat selesai ya karena udah lumayan nih dari bulan Maret kan sampai sekarang Oktober. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai ya.

Oke, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk. Ada dari AS769 request lagunya Miao ya, ini bacanya ya, yang Gummy Clock. Salam-salamnya buat kakak penyadulan sama aktor An Hyosop yang akan bersaing dengan para aktor Hollywood sebagai pengisi suara K-pop Demon Hunters di Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026. Oke, next ada dari AS789 mau request lagunya CN Blue yang Truth. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Next ya, ada dari AS687 request lagu Eyelid yang I Got Your Back atau Triple S. Nanti aku coba cariin ya, ini karena ada beberapa, nanti aku coba cariin yang ada yang mana ya. Salam-salamnya buat Nadal aja yang masih belum tahu kok I Got Your Back belum masuk. Iya, masih belum tahu aku, gimana dong. Tenang aja, soalnya sampai Eyelid ngeluarin pre-release terbaru pun tetap bakal request terus kok katanya. Oke, okay. Oke, okay, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, boleh langsung aja kirimin requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Junsi, aku mau duet sama Jungkook.
1: Jungkook BTS.
0: Iya, aku udah siapin pembagian suaranya.
1: Terus kamu bagian apa?
0: Aku main vokal dong. Jungkook yang bagian backing vokal.
1: Terus siapa yang dengerin?
0: Army.
1: What? Wah, Army-nya langsung masuk wajib militer tuh.
2: Request lagu K-pop dan J-pop kesayangan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812 9

0: 0821 11 9 21 atau melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Pendengar, cepetan request lagu favorit kalian di Radio Suara Indah.
2: Iko buru-buru
1: sebelum kamu nyanyi lagi, Grace.

0: Aku paham kok kalau kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosen. Tapi bukan berarti kita harus udahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Junsi. YG barusan telepon aku.
1: Serius? Ngomong apa?
0: Mereka bilang, "Annyeonghaseyo."
1: Terus?
0: Terus aku tutup. What? Takut langsung disuruh debut.
1: Grace, itu telepon dari siapa sebenarnya?
0: Tukang paket. Paketku dari Korea.
2: Request lagu K-pop dan J-pop kesayangan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Pendengar, cepetan request lagu favorit kalian di Radio Suara Indah.
0: Iko buru-buru
1: sebelum kamu nyanyi lagi, Grace.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti ya. Okay, buat teman-teman yang lagi dengerin Radio Suara Indah sambil berkendara, hati-hati ya, nyetirnya pelan-pelan aja. Biar selamat, yang penting selamat, jangan buru-buru dan malah jadi celaka ya. Buat para pendengar yang lagi menikmati santap malamnya juga, selamat menikmati makan malamnya. Makannya pelan-pelan aja biar gak keselok ya. Okay, yuk. Ngapain ya? Bagiin berita. Ada Ji Changmin yang sebelumnya itu dikenal sebagai Kyo dari The Boys, itu akan menggelar fan meeting solo pertamanya sejak debut. Fan meetingnya dikasih judul Four Seasons. Digelar di tanggal 7 November bertepatan dengan hari ulang tahunnya dan akan ada dua sesi pukul 14 dan 19 Korean Standard Time ya. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan, Ji Changmin sebelumnya itu dikenal sebagai main dancer The Boys sebelum akhirnya memperluas karirnya ke dunia acting melalui peran dalam sebuah drama. Setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan Peach Company, dia melanjutkan karir actingnya melalui project drama berikutnya. Tiket fan meetingnya akan mulai dijual di tanggal 16 Oktober pukul 20 Korean Standard Time melalui Nol Tiket ya. Aku jadi penasaran, Ji Changmin main di drama apa ya?

Oh, project actingnya nanti di 2026. Udah tayang belum ya? My Idol, My Debut. Terus ada film horor Akgu, The Secret of the Moon's Shadow 2027. Oh, menarik. Kenapa yang horor selalu lebih menarik ya? Oke, okay, next ya. Ada ATEEZ yang mengumumkan tour dunia terbaru Zero to All yang akan dimulai di bulan Januari 2027. Nah, tour ini dibuka di Incheon. Terus nantinya ATEEZ akan keliling-keliling ke Jepang sepanjang Februari. Udah gitu di bulan Maret dan April akan ke Eropa dengan total 7 pertunjukan ya. ATEEZ juga dijadwalkan untuk menggelar tour di Amerika Utara dan Amerika Selatan selama musim panas 2027. Tapi memang pihak agensi masih belum mengungkapkan kota-kota mana aja yang akan dikunjungi. Nah, selain itu, ATEEZ juga akan comeback di tanggal 13 November dengan album terbaru mereka berjudul Golden Hour Part 6. Next ada NCT Wish yang akan kembali lewat tour konser berjudul Into the Wish, Face Our Wish. Konsernya akan berlangsung di ICE BSD Hall 5, Jakarta di tahun depan ya, 10 April 2027 dengan Dayandra Global Entertainment sebagai promotor. Yang mau nonton, yuk nabung dulu dari sekarang ya, 10 April 2027. Digelar di beberapa tempat sebenarnya ya, gak cuma di Jakarta aja, ada di Seoul di tanggal 15-16 Januari 2027 di Gojok Sky Dome. Kemudian ada di Kaohsiung 23 Januari, terus Bangkok 6 Februari 2027 di Impact Arena. Manila 13 Februari di Smart Araneta Coliseum. Tokyo 26-28 Februari 2027. Terus ada Hyogo 5-7 Maret, Fukuoka 13-14 Maret, dan lain-lain lah ya, pokoknya masih banyak. Yang dekat ya 10 April 2027 di Jakarta, Kuala Lumpur 24 April, sama Hong Kong 30 April. Ya. Terus NCT Wish juga, para membernya itu bergabung sebagai pemain Sumbak Kok Jill season yang kedua. Jadi mereka jadi grup yang keenam yang berpartisipasi setelah Cortez, Overdrive One, Zero Base One, Hearts to Hearts, dan Anthem. Dan menariknya ini bukan kali pertama NCT Wish berhadapan dengan Seeker Mysterious ya. Di musim yang pertama ternyata NCT Wish juga jadi salah satu dari 8 grup yang tampil. Dan penampilan mereka itu sukses mencuri perhatian lewat momen kepanikan dan kerja sama tim mencoba bertahan selama 4.444 detik. Di season yang terbaru ini mereka akan kembali menunjukkan kekompakan dengan skala ketakutan yang lebih tinggi. Jujur aku penasaran tapi aku bingung nontonnya di mana gitu. Mencarinya agak sedikit sulit ya. Episode dari NCT Wish itu akan tayang di tanggal 17 Oktober. Tayangnya di dua platform yang berbeda. Cuman dua-duanya tuh aku gak pake juga guys. Ada di Mnet Plus di hari Sabtu 17 Oktober sama Mnet On Air di tanggal 18 Oktober. Kalau pengen nonton yang subtitle bahasa Indonesianya, berarti kamu harus menggunakan aplikasi Mnet Plus. Tapi diwajibkan untuk bikin account terlebih dahulu ya. Aku gak punya, jadi gak tahu nonton di mana gitu. Ya, jadi sejak penayangan perdananya, program Sumbak Kok Jill season yang kedua ini memang sudah mencuri perhatian. Jadi variety show bergenre horror ini mengusung konsep petak umpet ya, yang mencekam dengan latar urban legend. Di season yang pertama menampilkan 8 grup K-pop, sementara di season yang kedua ini udah ada 5 grup ya yang tampil gitu. Oke, okay, terus ada kabar kurang menyenangkan datang dari manajemen 51K, agensi Taekyeon 2PM. Jadi, acara fan meeting Taekyeon yang berjudul Octaekyeon Fan Meeting in Asia Today mengalami perubahan jadwal di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Nah, sebelumnya itu kan ada 6 kota yang akan Taekyeon kunjungi ya, termasuk Surabaya dan Jakarta ya. Jadi cukup berbeda karena kali ini dua kota di Indonesia gitu. Terus Taekyeon juga akan mengadakan di Bangkok, Thailand. Tapi ternyata ada perubahan. Jadi dua kota di Indonesia, Bangkok dan Thailand, tadi Surabaya dan Jakarta, kemudian Bangkok dan Thailand itu dihapus dari jadwal terbaru.
Taecyeon pun menyampaikan alasan perubahan jadwal fan meetingnya. Jadi berdasarkan pengumuman tersebut terjadi masalah dengan promotor lokal. Dan sebagai informasi, All Over Asia Entertainment itu dipercaya sebagai promotor fan meeting Taecyeon ini. Dan mereka ini adalah promotor dari konser Omega di Bangkok, Jakarta, Manila, dan Malaysia yang sudah diumumkan batal sebelumnya. Jadi sayang banget Taecyeonnya gak jadi mampir ke Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan apa di reschedule atau gimana, mudah-mudahan nih gak sampai batal ya. Karena kan kasihan gitu fans-fansnya yang udah pengen ketemu Taecyeon ya. Terima kasih.

Okay, ajang penghargaan film bergengsi Korea Selatan Blue Dragon Film Awards yang ke-47 dikabarkan akan digelar di tanggal 25 November di KBS Hall Yoido, ya betul. Blue Dragon Film Awards ini dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan film paling bergengsi di Korea Selatan, dan penghargaan ini pertama kali diselenggarakan di tahun 1963 dan sudah mendapat kepercayaan publik melalui proses penilaian yang adil dan transparan. Selain memberikan penghargaan kepada insan perfilman, Blue Dragon Film Awards juga berperan dalam mendukung perkembangan sinema Korea melalui Chung Jung-won Short Film Award, penghargaan tahunan yang memperkenalkan sutradara-sutradara baru dengan perspektif yang unik. Warga negara Korea Selatan ataupun negara asing yang tinggal di Korea itu termasuk mahasiswa internasional bisa mengirimkan karya untuk penghargaan tersebut. Dan kompetisi ini terbuka bagi film pendek fiksi berdurasi maksimal 40 menit yang telah selesai diproduksi pada atau setelah 13 Oktober 2025. Dan pendaftarannya dibuka secara daring di tanggal 12 Oktober sampai tengah malam di tanggal 18 Oktober. Pemenang Chung Jung-won Short Film Award akan diumumkan pada upacara Blue Dragon Film Awards yang ke-47 di tanggal 25 November.

Berita berikutnya, Netflix mengkonfirmasi The Devil's Plan 3 yang akan menyapa penonton setianya. Survival show adu kecerdasan ini mengumpulkan sejumlah peserta di satu tempat dan menantang mereka dengan permainan mengasah otak ya. Dan season yang ketiga makin menarik karena mengumpulkan pemenang dan peserta populer dari dua musim sebelumnya sekaligus menghadirkan veteran survival show. Ada siapa aja? Ada Jang Dongmin, komedian, kemudian Hong Jin-ho, pemain poker. Wow. Ada Ha Seok Jin, aktor. Dia kalau nggak salah menang di season 1 apa 2 gitu. Terus ada Jong Hyun Gyu, mahasiswa. Oh Hyun Min, guru matematika. Oh, ada Yuri Sak, model. Kemudian Sit Soo, rapper. Jung Won Young, IT project manager. Ada Hyun Kyung Ryul, software engineer. Stella Jang, penyanyi. Yang suka ngisi soundtrack juga ya kalau nggak salah. JJ, TV personality. Ini juga terkenal. Ido, guru IPS. Wow. John Park, penyanyi. Shin Dong, penyanyi juga. Ada Naksal, rapper. Dan Kim Dong Jae, pemain poker. Ini menarik ya guys. Tapi memang walaupun membernya udah diumumin, tapi Netflix ini masih belum mengumumkan tanggal resmi perilisan dari season yang ketiga. Kita tunggu aja ya.

Okay, berita berikutnya tentang movie dan drama. Ada Bong Joon-ho yang setelah sukses menggarap film Parasite di tahun 2019 deh, dan sudah meraih penghargaan Oscar. Bong Joon-ho kini siap menjajal dunia animasi. Dan ini pas aku lihat kayak, wow, menarik sih. Dia akan merilis Ellie. Ini film animasi panjang pertamanya yang mengajak penonton menyelami petualangan makhluk laut dalam. Dan gak cuman menjadi proyek baru perjalanan karir Bong Joon-ho, Ali juga digarap dengan melibatkan talenta dari 12 negara. Film ini turut didukung jajaran pengisi suara internasional, mulai dari Bradley Cooper sampai Kevin Wolhart. Dan kru yang pernah mengerjakan film animasi populer kayak Toy Story 4, Shark, ya. Ellie ini mengisahkan kehidupan makhluk-makhluk laut dalam. Karena hidup di ngarai bawah laut, mereka itu punya rasa kepo, rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia manusia. Nah, karakter utamanya adalah seekor bayi cumi-cumi babi atau piglet squid yang bernama Ellie, yang bermimpi melihat matahari secara langsung. Nah, ceritanya sampai satu hari sebuah pesawat misterius jatuh ke laut dan mengancam kehidupan Ellie bersama teman-temannya. Nah, insiden ini membawa mereka ke petualangan tidak terduga menuju dunia manusia di atas permukaan laut. Perjalanan ini akan menunjukkan visual fantasi, aksi menegangkan, humor, serta kisah yang menghangatkan hati. Kayak kalau ditonton di screen X seru ya, terus 4DX gitu kan. Best. Oke, okay, kita tunggu nanti ya. Akan seperti apa? Film Ellie ini dijadwalkan tayang perdana di Prancis 14 Juli 2027. Di Korea Selatan di bulan Juli 2027. Tapi sejauh ini tanggal pasti penayangan di Korea Selatan juga sebenarnya masih belum diumumin ya. Jadi baru dibilang bulan Juli aja gitu. Dan filmnya rencananya dirilis di Amerika Serikat, kemudian menjangkau penonton di berbagai wilayah secara bertahap di semester kedua tahun 2027. Dan kabar baiknya film ini akan ditayangkan di Indonesia. Berita selanjutnya dari Netflix yang sudah mengumumkan jajaran pemeran serial live action Solo Leveling yang dibintangi oleh Byeon Woo-suk sebagai pemeran utama. Solo Leveling ini diadaptasi dari web novel yang kemudian berkembang menjadi webtoon dan serial anime. Ceritanya tuh ngikutin tentang Sung Jin-woo, seorang hunter peringkat E, tingkatan terendah dalam kelompok yang bertugas melindungi dunia dari monster yang muncul melalui Mysterious Gates. Setelah nyaris kehilangan nyawa dalam sebuah kejadian berbahaya, Jin-woo mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Seiring dirinya terus meningkatkan level, dia perlahan berubah menjadi sosok yang tidak terduga dan menjadi harapan bagi umat manusia. Selain Byeon Woo-suk, bergabung ada Han So-hee yang berperan sebagai Cha Hae-in, hunter peringkat S. Perempuan satu-satunya di Korea sekaligus hunter S rank ke-9. Senjata utamanya itu adalah pedang panjang. Terus ada Kang Yo-suk, berperan sebagai Yoo Jin-ho, putra kedua keluarga konglomerat Yoo Jin Group. Setelah menjalani berbagai misi Dungeon bersama dengan Jin-woo, dia terus mendukung Jin-woo dan memperlakukannya seperti kakaknya sendiri. Terus ada Sung Joon yang berperan sebagai Woo Jin-chul. Kemudian ada Lee Sung-min sama Rain juga yang akan jadi cameo spesial. Kita tunggu nanti ya, Solo Leveling tayang di Netflix. Oke, berita terakhir. Ada aktor Lee Bo-young sama Kang Tae-o yang dikonfirmasi akan jadi pemeran utama dalam drama terbarunya Anna yang berjudul Divorce Investigator Hong Mal-geum. Menceritakan tentang seorang ibu tunggal dengan 3 anak yang mengalami perceraian. Setelah melewati perceraian dan membesarkan 3 anaknya seorang diri, dia kemudian menjadi Family Court Investigator dan menangani berbagai kasus keluarga. Lee Bo-young akan berperan sebagai Hong Mal-geum, ibu tunggal tadi. Sementara Kang Tae-o akan berperan sebagai Charles Kim, seorang pengacara dengan tingkat kemenangan 100%. Dan ternyata Charles Kim ini punya masa lalu yang buruk sama Hong Mal-geum. Dramanya akan tayang di semester pertama tahun 2027 di ENA. Kita tunggu ya.

Control a Dice itu gak ada BTS mic drop, BTS udah nanti diputerin yang 2.0. Aku telat banget hadirnya nih, katanya, ayo kemana? Gak apa-apa. By the way, ada iklan promo program Asiatic baru. Iya betul. So nanti bakalan ada beberapa lagi juga kok. Jadi yang Rata-Tata udah gak ada ya? Ada sih, tapi ya ada. Ada, masih ada kok. Yang Rata-Tata masih ada, Beatbox juga masih ada. Oh iya, waktu tadi bahas drama, Grace bilang sendok garpu. Terus udah sampai keselok. Kok aku inget dan kangen program Click Club ya, yang nyebut laki-laki dan perempuannya dengan sebutan sendok garpu. Itu udah lama banget ya. Aduh, ya S413 ini pendengar setia sekali dari zaman masih ada VOU, Voice of Us kan. Terus sendok garpu, Open Book juga aku ingat. Wow, thank you ya sudah mendengarkan radio ini dengan setia. Oke, kita dengerin lagu-lagu yang udah di request ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

Oke, pendengar Grace, pamit ya. Udah mau jam 7. Kebersamaan kita sudah mau berakhir. Sampai ketemu di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Junsi ya, di program Asiatik dari jam 3 sampai jam 7 malam. Mampir-mampir juga ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke, kalau gitu sehat-sehat terus semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan apa yang menghancurkan keluarga kita. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-29. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya, dan dicucukannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri.

Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, yang masih anak-anak yang tubuhnya berdirikan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membuat jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kehidupan keluarga pada masa kini tidak lebih mudah dari masa yang lalu, malahan mungkin lebih menantang. Sebuah keluarga Kristen dapat datang secara rutin ke gereja dengan tampilan yang baik dan bersinar cerah, tetapi ternyata realita tidak seperti tampak luar. Kondisi juga tampak dari data bilangan Research Center pada tahun 2022. 24% istri dan 18% suami mengaku pernah memiliki keinginan serius untuk bercerai dalam 3 tahun terakhir. Angka ini menunjukkan sebuah pergumulan yang sering tidak terucap, tetapi ketegangannya terasa dalam keluarga-keluarga secara internal. Apakah keluarga Anda mengalami hal yang sama? Jika kita jujur, apa yang paling sering menggerogoti keluarga kita? Kisah keluarga Imam Eli yang ada dalam bacaan Alkitab minggu ini menggambarkan bagaimana sebuah keluarga Kristen dapat masuk ke lintasan kehancuran, yaitu tidak mengindahkan atau menghormati Tuhan. Keluarga Imam Eli memiliki hak istimewa karena mereka termasuk dalam keturunan Harun, sebuah garis keturunan yang istimewa di dalam Bani Lewi yang mengizinkan mereka melayani dekat secara fisik dengan Allah. Namun kedekatan secara fisik tidak otomatis membuat mereka memiliki kedekatan secara relasi. Masalah mengabaikan Allah dalam hidup. Ayat yang ke-12 menyebut anak-anak Eli orang Dursila. Dalam bahasa Ibrani artinya secara harafiah anak-anak yang tidak berharga. Lalu menjelaskan akarnya, mereka tidak mengenal Tuhan, atau dalam bahasa Ibrani artinya tidak mengindahkan. Dalam Alkitab mengenal berarti relasi pribadi, bukan sekedar pengetahuan. Mereka hafal ritualnya namun tidak hidup bersama Allah yang mereka layani. Hal itu tampak dalam praktek. Allah mengatur agar para imam hidup dari bagian tertentu persembahan umat sehingga mereka dapat melayani sepenuh waktu. Anak-anak Eli justru menyalahgunakan pengaturan itu untuk memuaskan diri. Mereka merampas daging sebelum lemaknya dibakar bagi Tuhan dan memaksa umat menyerahkannya. Bahkan ketika umat mengindahkan mereka,
dosa mereka dinilai sangat besar di hadapan Tuhan. Eli sebagai ayah dan imam sebenarnya tahu. Ia menegur, namun hanya dengan kata-kata tanpa tindakan yang menghentikan mereka. Melalui seorang abdi Allah, Tuhan menilai bahwa Eli menghormati anak-anaknya lebih daripada dia. Pertanyaannya menyentuh kita, kapan kasih kepada keluarga? Saya ulangi, kapan kasih kepada keluarga tanpa sadar mengalahkan kesetiaan kepada Tuhan? Sikap ini sering menyamar sebagai kasih. Kita menghindari konflik, membiarkan, takut, mengecewakan. Yang kedua, kontras, menghormati Allah dalam hidup keluarga. Di tengah kisah yang kelam ini, penulis Samuel sengaja menyelipkan potret lain. Samuel kecil melayani di hadapan Tuhan dan setiap tahun Hana membawakan jubah kecil yang baru kepada Samuel karena Samuel terus bertumbuh. Tindakan Hana sederhana tetapi konkret. Ia menopang panggilan Allah atas anaknya dengan cara kecil dan konsisten. Perhatikan juga ayat yang ke-21. Tuhan memperhatikan Hana dan Samuel bertumbuh di hadapan Tuhan. Keluarga ini bukan sedang menjalankan resep. Mereka hidup di bawah perhatian Allah yang berbelas kasih. Kita perlu jujur, ini bukan jaminan bahwa anak-anak kita pasti setia. Samuel sendiri kelak melihat anak-anaknya menyimpang. Namun menaruh Allah di pusat keluarga tetaplah jangkar teguh, sebab dialah pencipta dan perancang keluarga. Jangkar tidak menghentikan badai, yang menahan kita agar tidak hanyut. Yang ketiga, panggilan, menghidupi keselamatan dalam keluargaku. Jika berhenti di sini, kisah ini hanya menjadi tuntutan, jadilah keluarga yang lebih baik. Tetapi Allah menunjuk kepada anugerah. Di tengah penghakiman atas keluarga Eli, Allah orang imam yang setia. Janji ini menunjuk lebih jauh daripada Samuel, yaitu kepada Yesus Kristus imam besar kita yang sempurna. Keluarga kita tidak diselamatkan oleh kedekatan dengan pelayanan, juga bukan oleh orang tua yang sempurna, melainkan oleh Kristus yang menghormati Bapa dengan sempurna menggantikan kita yang gagal. Anugerah ini bukan sikap membiarkan. Eli gagal karena membiarkan dosa. Kasih karunia Allah justru mendidik kita memakai kata yang berkerabat dengan disiplin dan pendidikan anak. Dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, anugerah yang sejati mengampuni sekaligus mengubah. Maka hidup yang mencerminkan anugerah di rumah berarti cepat mengampuni dan meminta ampun, mengoreksi dengan kasih dan keteguhan, dan menaruh Kristus di pusat. Dikatakan dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Maukah kita hari ini kembali kepada Kristus? Bagi yang belum menerimanya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang sudah menerimanya, taruhlah Dia kembali di pusat rumah kita dan izinkan anugerah-Nya mengubah satu area konkret dalam keluarga kita. Mari berdoa dan saling menguatkan agar keluarga kita berjangkar di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Bagaimana seseorang bisa sangat aktif melayani, tetapi hatinya jauh dari Tuhan? Apa tanda-tandanya dalam keluarga Anda? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Adakah hal yang perlu diakui dan untuk itu Anda perlu meminta ampun kepada pasangan, anak, atau orang tua? Karena Anda sudah lebih dahulu diampuni? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman Tuhan. Bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat di tengah keluarga kita. Dialah yang utama dan tidak tergantikan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berkomitmen kepada Kristus. Dan menjadi keluarga yang boleh mengalami bagaimana anugerah Tuhan nyata mengubah kehidupan setiap kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Ceri dapat bermanfaat untuk mengatasi asam urat. Hal ini karena adanya antosianin yang ampuh dalam mengurangi peradangan, sehingga bisa digunakan untuk mengurangi nyeri sendi. Berdasarkan penelitian, perempuan yang mengkonsumsi 280 gram tart cherry mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah sebanyak 15% dalam semalam saja.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Buah lengkeng memberikan rasa tenang, sehingga berkhasiat untuk mengatasi rasa gelisah, susah tidur, serta sulit berkonsentrasi. Kandungan fitokimia yang ada di buah lengkeng berfungsi untuk mengendurkan saraf-saraf atau bisa memberikan efek penenang. Selain itu, lengkeng memiliki efek menenangkan yang bisa mengurangi debaran jantung yang terlalu keras.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
1: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
2: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat jeruk. Demi menurunkan resiko penyakit batu ginjal, cobalah minum jus jeruk setiap hari secara rutin. Namun jangan berlebihan, karena gula yang pecah ketika jeruk diolah menjadi jus mampu membuat gigi cepat berlubang.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Raspberry, buah merah yang sangat kaya akan serat dan mangan. Serat dapat memperlambat proses pencernaan, sehingga Anda akan merasa kenyang lebih lama. Mangan meningkatkan metabolisme tubuh yang membantu pembakaran lemak. Selain itu, kandungan yang terdapat dalam buah raspberry dapat memecah jaringan lemak. Namun, perlu diketahui bahwa buah ini juga dapat menyebabkan alergi. Jika Anda menderita masalah tiroid, konsultasikan dengan dokter sebelum makan raspberry.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Kiwi adalah buah yang kaya akan vitamin C, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C ini berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Kiwi juga mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan dan mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati.
1: 真挚的爱和爱护是看不到也听不到的，唯有心灵才能感觉得。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya penginjil Ellen. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, garis miring, tempat tinggal, garis miring, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah yang Kau berikan setiap hari, dan bahkan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan hari lepas hari yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik, bahkan punya Allah yang hidup. Tuhan, saat ini kami juga bisa mensyukuri, kami memiliki satu kesempatan untuk kembali boleh disegarkan, dikuatkan oleh puji-pujian dan juga oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam waktu beberapa menit ke depan, kami mau dikuatkan dan disapa, ditegur kembali oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya berikan judul Tetap Mengikut Tuhan Dengan Sepenuh Hati Sampai Akhir. Tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir, yang terambil di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 dan juga di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir dan bertanya di dalam hati kita, apakah saya akan sanggup untuk tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup saya? Ketika kita masih muda, mungkin kita merasa kuat. Kita bisa beribadah, melayani, rajin berdoa, menolong orang lain, dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi ketika usia bertambah, tenaga tidak lagi seperti dahulu. Ada banyak pekerjaan, aktivitas rohani, dan pelayanan yang harus kita kurangi, bukan? Ada hal-hal yang dahulu mungkin mudah, kini sudah terasa berat. Lalu muncul kemudian kegelisahan di dalam hati kita. Tuhan, apakah saya ini akan tetap kuat sampai akhir hidup? Apakah saya akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup ini, Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tahukah kita, Alkitab sudah menunjukkan kepada kita di mana kita dapat menemukan jawaban atas kegelisahan ini. Tuhan kita itu sangat baik, bukan? Dia mengenal kita, dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, bahkan apa yang kita takutkan ketika memikirkan perjalanan hidup dan keselamatan kita sampai akhir. Karena itu, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan hanya dengan pikiran dan perasaan sendiri. Dia memberikan firman-Nya supaya kita mengenal kebenaran dan menemukan pengharapan yang teguh. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan sendiri katakan tentang kesetiaan. Ketika kita bertanya apakah kita sanggup tetap setia sampai akhir, di manakah kita menemukan pengharapan? Apakah pengharapan kita bergantung pada seberapa kuat kita bertahan atau pada kesetiaan Allah yang memegang kita? Untuk menjawabnya, kita akan melihat kisah Kaleb melalui Bilangan 14 ayat 24 dan Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari memperhatikan. Sejak awal, kisah ini bukan terutama berbicara tentang betapa hebatnya Kaleb bertahan selama puluhan tahun. Tetapi kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada Allah yang setia kepada janjinya dan yang memelihara Kaleb sepanjang perjalanan hidupnya. Kita akan melihat di dalam beberapa poin. Di dalam poin yang pertama, kita melihat terlebih dahulu, saya berikan subtema ketika janji Allah bertemu dengan ketidakpercayaan manusia. Ketika janji Allah bertemu dengan ketidakpercayaan kita sebagai manusia. Kita bisa melihat kejadian itu di dalam Bilangan pasal 13, di mana diceritakan di dalam Bilangan pasal 13, saat itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka telah melihat kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dan mengalami pemeliharaannya yang begitu banyak dan begitu panjang. Sekarang mereka telah mendekati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah. Nah, Musa kemudian mengutus 12 orang untuk mengintai negeri itu, dan Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda adalah salah seorang di antara mereka. Para pengintai kemudian melihat dan mendapati bahwa negeri itu sebenarnya baik. Tetapi di balik kebaikan yang mereka lihat, mereka juga kemudian melihat ada kota-kota yang besar dan berkubu-kubu, di mana penduduk yang tinggal di sana itu sangat kuat. Mereka melihat ada orang-orang enak di sana yang dikenal sebagai Anakim. Anakim-anakim ini adalah orang-orang raksasa yang tampak besar dan sangat menakutkan. Nah, ancaman yang mereka lihat itu memang nyata, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka salah melihat ketika melihat ada bahaya yang ada di depan mereka.
Tetapi kemudian masalah muncul ketika 10 pengintai itu kemudian menyimpulkan bahwa mereka tidak mungkin maju dan menang mendapatkan tanah Kanaan itu. Ketakutan itu menguasai hati mereka dan kemudian menyebar. Bangsa Israel kemudian mendapatkan berita ketakutan itu dan mereka menangis. Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka berkata mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka bukan hanya takut, Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian mereka itu menjadi dikuasai oleh ketakutan itu ketika mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi penduduk Kanaan. Mereka mulai bertindak seolah-olah Allah yang sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir kini sudah tidak dapat lagi dipercaya. Nah, di tengah-tengah keadaan itu, Kaleb meminta bangsa Israel untuk tetap maju dan menduduki negeri itu. Kita bisa melihat itu di dalam Bilangan 13 ayat 30. Kaleb melihat ancaman yang sama, bukan? Tetapi dia tidak membiarkan besarnya tantangan membuatnya menyimpulkan bahwa Allah tidak dapat dipercaya. Dia tidak menutup mata terhadap bahaya. Dia tetap memandang bahaya itu berdasarkan firman Tuhan. Tetapi dia kemudian tidak dikuasai oleh ketakutan itu, tetapi imannya kepada Tuhan mengalahkan ketakutannya. Dan di dalam Bilangan pasal 14, Yosua dan Kaleb memohon agar bangsa itu tidak memberontak. Mereka mengingatkan bahwa Tuhan sudah menyertai umatnya. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa itu? Bangsa Israel tetap menolak. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di dalam Bilangan 14 ayat 5-10. Lalu kemudian Tuhan sendiri menyatakan bahwa masalah terbesar yang ada di dalam hati bangsa itu. Bilangan 14 ayat 11 mencatat pertanyaan daripada Tuhan. Tuhan itu berkata, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak sekedar berkata, mengapa mereka takut? Mengapa bangsa ini ketakutan? Tetapi dia menunjukkan bahwa masalah terbesar dari bangsa ini adalah ketidakpercayaan kepadanya. Bilangan 14 ayat 11. Bangsa Israel melihat ancaman nyata, tetapi menyimpulkan bahwa Allah tidak dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, bukankah hal seperti ini juga dapat terjadi pada setiap kita? Ketika keadaan baik, mudah berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Tetapi ketika penyakit datang, doa belum dijawab, persoalan keluarga tidak berubah, atau masa depan terasa tidak pasti, kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang dapat dipercaya? Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah ketidakpercayaan bangsa Israel, Tuhan kemudian mengatakan sesuatu tentang Kaleb. Di dalam Bilangan 14 ayat 24, Allah berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimulai dengan perkataan, tetapi hambaku Kaleb. Tuhan menyebut Kaleb itu sebagai hambanya, mengatakan bahwa dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu Tuhan kemudian berjanji, akan kubawa masuk dia dan juga keluarganya. Bapak Ibu Saudara, tetapi perhatikan urutannya. Kaleb mengikuti Tuhan, betul. Tetapi jangan salah, Tuhanlah yang berkata, akan kubawa masuk dia. Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu sungguh-sungguh setia. Tetapi penggenapan janji itu tetap berada di tangan Allah. Jadi jangan membaca ayat ini hanya sebagai pengenalan terhadap seorang pahlawan yang hebat. Tetapi di sini Tuhan sedang menunjukkan seorang hamba yang berbeda dari bangsa yang tidak percaya, sekaligus menegaskan bahwa dialah yang akan menggenapi janjinya. Kesetiaan Kaleb itu nyata, Bapak Ibu Saudara, tetapi kesetiaan Allah lah yang menjadi dasar pengharapannya. Kesetiaan Kaleb nyata, sekali lagi,
tetapi kesetiaan Allah-lah yang mendahului dan menjadi dasar pengharapan dari Kaleb. Poin yang kedua, ketika janji belum terlihat, ingatlah Allah tetap memelihara. Sekarang kita berpindah ke Yosua pasal 14. Di saat ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca Yosua pasal 14, saat ini 45 tahun telah berlalu sejak janji itu diberikan kepada Kaleb. Kaleb kini berusia 85 tahun. Dan pada saat itu dia datang kepada Yosua di Gilgal untuk berbicara tentang bagian tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 dan juga di ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, janji itu tidak langsung digenapi keesokan harinya, bukan? Banyak tahun-tahun berlalu dan perjalanan bangsa Israel tidak selalu mudah. Kaleb sendiri harus melewati perjalanan yang panjang. Dan pada hari itu Kaleb tidak datang dan sambil berkata, "Lihat Yosua, saya sudah menunggu 45 tahun. Saya sudah sangat setia. Jadi saya pantas mendapatkan janji Allah itu." Dia tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, dia mengingatkan Yosua tentang apa yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 9. Setelah puluhan tahun, rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu masih berpegang pada firman Tuhan. Kaleb itu masih berpegang pada janji Tuhan yang menjadi pegangan utamanya, bukan pada jasa dan perjuangan panjang yang telah dia kumpulkan dan yang telah dia perjuangkan, melainkan dia tetap bertumpu pada janji yang Allah ucapkan. Puncak kesaksiannya itu ada di dalam Yosua 14 ayat 10. Kaleb berkata bahwa Tuhan telah memelihara hidupnya tepat seperti yang dijanjikannya. Di dalam Yosua 14 ayat 10, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Kaleb itu berkata bahwa Tuhan telah memelihara hidupnya tepat seperti yang dijanjikannya. Oh, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat kembali perjalanan hidup yang panjang itu, Kaleb tidak terutama berkata, "Lihat, saya telah berhasil bertahan. Lihat betapa hebatnya saya jika dibandingkan orang Israel itu." Dia tidak berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mengakui, "Tuhanlah yang telah memelihara hidup saya seperti yang dijanjikannya. Tuhanlah yang benar-benar ada di sepanjang hidup saya, dan dia melakukannya tepat seperti yang dijanjikannya." Bapak Ibu Saudara, Kaleb itu tidak menyangkal bahwa ia harus menjalani perjalanan panjang. Dia memang harus berjalan, dia harus menunggu, dan harus mempercayai Tuhan. Namun ketika semua itu sudah berlalu, ketika semuanya yang panjang itu telah sampai kepada akhir-akhirnya, lihatlah ketika dia menjelaskan bagaimana dia sampai pada usia 85 tahun. Dia mengakui pemeliharaan Tuhan tetaplah yang menjadi dasarnya. Dia tidak menjadikan dirinya sendiri pusat kesaksian. Dia tidak mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal di luar dirinya. Tetapi dia kemudian mengarahkan perhatian kepada Allah yang sudah menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat kembali hidup ini ketika kita melihat kesaksian dari Kaleb sendiri, lalu kemudian kita bercermin kepada diri kita dan perjalanan hidup kita. Mungkin banyak hal yang tidak berjalan seperti yang kita bayangkan, bukan? Ada doa yang belum dijawab seperti yang kita harapkan. Ada masa-masa sulit yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Dan juga ada pergumulan-pergumulan lain yang sudah menunggu untuk kita hadapi. Namun Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar percaya dan mengenali pemeliharaan Tuhan. Kita tidak selalu memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini, tetapi kita dapat mengenal siapa Dia melalui firman-Nya dan melalui karya-Nya yang paling jelas bagi kita. Kita tidak pernah mengerti mungkin apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu dengan pasti siapa dia, dan kita dapat mengetahui dia lebih dalam melalui karya-karyanya yang sudah nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, lihatlah kisah Kaleb ini. Kisah Kaleb ini bukan janji bahwa setiap orang percaya akan memperoleh kesehatan yang baik, hidup yang panjang, atau menerima semua hal yang diinginkannya. Janji tentang tanah itu diberikan secara khusus kepada Kaleb di dalam sejarah umat Israel. Tetapi yang bisa kita pelajari ialah bahwa Allah itu setia kepada janjinya, dan ia tidak meninggalkan rencana keselamatannya. Oleh karena itu, kita tidak berhenti juga pada Kaleb. Kaleb itu bukan juru selamat kita, sekalipun kita bisa melihat kesaksian hidup yang baik daripadanya. Tetapi kita tahu, dia sendiri bisa hidup karena kemurahan dan pemeliharaan Allah, bukan? Kisahnya ini mengarahkan kita bukan kepada dirinya, tetapi kepada Allah yang ada di balik dia. Dan terlebih lagi kita mengenal Allah itu kemudian di dalam diri Yesus Kristus. Kaleb menunggu penggenapan janji Allah. Tetapi lihatlah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara telah memiliki Kristus yang sudah datang untuk menggenapi rencana keselamatan dari Allah. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara sudah melihat dan merasakan bagaimana Kristus itu sudah taat kepada Bapanya dengan sempurna, bukan? Kristus sudah menyelesaikan tugasnya melalui kematian dan kebangkitannya. Di kayu salib, Kristus itu menanggung hukuman atas dosa-dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Melalui kebangkitannya, dia sudah mengalahkan maut dan membuka jalan bagi kita kepada hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dasar pengharapan kita bukan catatan kesaksian akan hidup dari Kaleb atau tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Bahkan juga dasar pengharapan kita bukanlah kesaksian atas hidup kita, melainkan dasar kesaksian kita atau dasar pengharapan kita itu adalah pada karya Kristus yang telah selesai. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak mau datang kepada-Nya, disitulah Kristus sudah mati bagi kita, membuka jalan keselamatan bagi kita, dan sudah menjamin kehidupan kekal kita bersama-Nya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 8-9 juga menegaskan bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia semata, bukan? Melalui imanlah, dan bukan semata-mata hasil usaha kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak seharusnya berkata, saya harus setia supaya Allah itu akhirnya mau mengasihi kita. Tidak. Tetapi kita berkata, di dalam Kristus, Allah telah menyatakan kasih dan anugerah-Nya kepada saya. Karena itu saya mau mengikut Dia seumur hidup saya. Bapak Ibu Saudara, melihat bedanya? Bukan saya harus setia terlebih dahulu supaya Allah itu mau mengasihi saya dan mau melakukan apa yang baik bagi saya. Tetapi seharusnya kita menyadari dan berkata, di dalam Kristus Allah telah menyatakan kasih dan anugerah-Nya kepada saya. Karena itu saya mau mengikut Dia seumur hidup saya. Ketaatan tetap penting Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan harga untuk membeli kasih Allah. Pelayanan kita juga bukan cara untuk menyelesaikan segala sesuatu yang belum diselesaikan oleh Kristus. Tidak Bapak Ibu, semua sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Tetapi apakah ini berarti kita tidak perlu bertekun lagi? Tentu tidak. Alkitab tetap memanggil kita untuk terus percaya dan setia mengikutinya. Namun kita bertekun bukan untuk membuat Kristus menyelamatkan kita. Kita bertekun karena keselamatan kita berakar pada Kristus. Allah memelihara umat-Nya melalui firman, doa, persekutuan, ibadah, dan kehidupan iman sehari-hari. Tetapi bukan berarti kita memegang Kristus dengan kekuatan sendiri.
kita dapat terus datang kepada-Nya, karena Dia adalah gembala yang memegang kita. Dia adalah gembala yang panggil kita dan yang memegang kita domba-dombanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memasuki usia senja atau yang mungkin sudah lanjut usia, hal ini sangatlah penting. Karena ketika tenaga kita mulai berkurang dan kita tidak lagi mungkin sanggup melayani atau menjalani kehidupan seperti masa muda kita dahulu, ingatlah bahwa nilai kita di hadapan Allah tidak ikut berkurang. Kasih Allah tidak diukur berdasarkan betapa banyak pekerjaan yang masih dapat kita lakukan. Kita tetap dapat beribadah, berdoa, mengasihi, memberi, dan melayani sesuai kemampuan, bukan untuk mendapatkan kasih-Nya, tetapi sebagai respon syukur kita karena telah menerima kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Dan ada pesan-pesan terakhir untuk bisa kita ingat kembali, yaitu pertama, ketika proses terasa panjang, janganlah kita menyimpulkan bahwa Allah itu telah melupakan kita. Lihatlah, Kaleb itu menunggu 45 tahun sebelum melihat penggenapan janji itu. Tetapi pada akhirnya dia tetap mengakui bahwa Tuhanlah yang telah memelihara hidupnya seperti yang dijanjikan-Nya. Lama waktu tidak berarti Tuhan melupakannya, namun kita juga tidak boleh mengubah kisah ini menjadi janji bahwa semua yang kita tunggu pasti terjadi persis seperti keinginan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menunggu pemulihan kesehatan, perubahan keadaan keluarga, jawaban atas pergumulan yang sudah panjang, dan damai sejahtera ketika masa depan terasa tidak pasti. Bapak Ibu Saudara, kita boleh membawa semua itu kepada Tuhan. Ketika belum melihat jawaban, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah itu diam, bahwa Allah itu tidak peduli kepada kita. Roma 8 ayat 32 kembali mengingatkan bahwa Allah tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, bukan? Tetapi Dia sudah menyerahkan anak-Nya bagi kita semua. Salib itu adalah bukti terbesar bahwa Allah tidak acuh kepada kita umat-Nya. Kita mungkin belum mengetahui bagaimana seluruh cerita hidup kita akan berakhir, tetapi kita mengenal Dia yang menjadi dasar pengharapan kita. Dan yang kedua, ingatlah ketika tantangan masih ada, jangan menganggap bahwa Allah itu tidak hadir. Pada usia 85 tahun, Kaleb itu masih berbicara tentang pegunungan yang hendak dimilikinya dan bagaimana orang-orang Enak itu masih tinggal di sana. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan menyertainya seperti yang sudah difirmankan-Nya. Dan setelah perjalanan panjang itu, tantangan belum lenyap begitu saja, tetapi kepercayaannya kepada Tuhan itu tetap ada. Percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak berarti hidup ini bebas dari kesulitan. Mengikut Kristus tidak berarti kita tidak akan sakit, merasa kehilangan atau ketakutan. Namun keberadaan masalah bukan bukti bahwa Allah meninggalkan kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Dia kita memiliki damai sejahtera, sekalipun di dunia kita mengalami kesesakan, sebab Dia telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak perlu berpura-pura untuk menjadi kuat di hadapan Tuhan. Kita dapat mengakui bahwa kita takut, bahwa kita itu lelah, bahwa kita membutuhkan pertolongan. Lalu kita dapat membawa kelemahan-kelemahan itu kepada Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Pengharapan kita bukan bahwa kita tidak pernah lemah, melainkan bahwa Juru Selamat kita tetap setia ketika kita lemah. Saya ulangi, pengharapan kita bukan bahwa kita tidak pernah lemah, melainkan bahwa Juru Selamat kita tetap setia bahkan ketika kita lemah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, teruslah mengikut Tuhan, bukan untuk membeli kasih-Nya, melainkan sebagai respon atas kasih-Nya. Alkitab menyebut Kaleb itu sebagai orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagian besar perjalanan hidupnya tidak dicatat secara terperinci, tetapi Allah mengetahui hidupnya. Kesetiaan tidak selalu terlihat di dalam peristiwa-peristiwa besar atau pelayanan-pelayanan yang dapat disaksikan oleh banyak orang.
Kesetiaan bisa terlihat ketika kita tetap berdoa, meski dengan kata-kata kita yang sederhana. Ketika kita tetap beribadah, bahkan ketika kita begitu banyak pergumulan. Ketika kita mendoakan anak cucu kita, ketika kita mungkin meminta maaf kepada orang yang sedang bersalah kepada kita, atau ketika kita menolong seseorang di dalam hal-hal yang kecil, atau di dalam saat tubuh kita tidak sekuat dulu, namun kita tetap belajar melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Di dalam perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan kecil, kita tetap dapat belajar setia. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang kemudian Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 8-10, Efesus 2 8-10 memberikan urutan yang penting. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena pekerjaan kita. Kemudian kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan. Pekerjaan baik bukan akar dari keselamatan kita, lihat Bapak Ibu, melainkan buah dari keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya tetap dapat setia sampai akhir hidup kita. Dan pasti kita dapat setia karena Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang memegang kita dengan setia. Jadi teruslah berjalan bersama dengan Allah, teruslah berdoa, beribadah, mengasihi, melayani sesuai dengan kemampuan kita. Dan lakukanlah semuanya itu dengan hati yang beristirahat di dalam Kristus. Bukan dengan ketakutan bahwa satu kelemahan akan membuat Allah berhenti mengasihi kita. Ingatlah Bapak Ibu, kita taat bukan agar diterima. Kita taat karena di dalam Kristus kita telah diterima. Pengharapan kita itu ada pada Allah yang setia, Bapak Ibu Saudara. Kisah Kaleb ini sekali lagi mengajak kita untuk memikirkan bukan hanya bagaimana kita memulai perjalanan iman, tetapi juga bagaimana kita akan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu berapa panjang perjalanan yang masih terus tersisa atau tantangan apa yang akan datang. Tetapi bagi orang yang berada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya, pengharapan kita bukanlah nasib yang kita tidak kenal. Kita menantikan hidup bersama Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Maka ketika kita merasa lemah sekali lagi, pandanglah kepada Kristus. Ketika perjalanan hidup ini terasa panjang, peganglah janji Allah. Ketika kita tidak tahu apa yang menanti di depan, ingatlah bahwa keselamatan kita tidak bertumpu pada kesempurnaan kesetiaan kita, melainkan pada kesetiaan Allah yang sudah Dia nyatakan di dalam Kristus. Kiranya kita terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Bukan untuk membuktikan bahwa kita tidak pernah lemah, melainkan karena kita telah belajar betapa setianya Allah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik dan Bapa yang setia, terima kasih kami boleh kembali dikuatkan dan juga diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang terlebih dahulu setia kepada kami. Dan Engkaulah Allah yang terus akan memegang kami dengan tangan-Mu yang setia dan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Tidak akan pernah melepaskan kami, tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu dengan sempurna, Tuhan. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau sudah memilih kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan kami tahu, Tuhan, keselamatan itulah yang kami terima, yang adalah menjadi dasar kami, bukti kami yang terbesar, bahwa Engkau pasti akan terus bersama dengan kami, dan Engkau tidak akan melepaskan kami. Kami punya dasar kesetiaan, Tuhan, karena kami bertumpu pada Allah yang setia. Kami punya dasar pengharapan yang kuat karena kami tahu kami bertumpu pada Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini yang terus menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada. Agar setiap kami Tuhan, bagaimanapun keadaan kami, kami dapat terus bertahan di dalam Tuhan, bahkan bukan hanya sekedar bertahan saja, tetapi kami tahu kami dapat menjalani hari lepas hari, kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan kami dapat berjalan dengan penuh kemenangan, karena ada Allah yang menyertai kami, ada Allah yang terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa kami dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh kemenangan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan Tuhan tidak pernah melepaskan. Bahkan sampai akhir hidup kami, kami tahu Tuhan, kami adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan, karena Engkau Allah yang menjamin kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini bisa Engkau materaikan di dalam hati setiap kami. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi suara Roh Kudus bisa terus berbicara di dalam hati setiap kami para pendengar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, garis miring, tempat tinggal, garis miring, pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima beberapa pokok doa yang masuk. Kita akan mendoakan untuk pergumulan akan kesehatan, pekerjaan, studi, ekonomi, dan juga ada pendengar yang sedang berulang tahun pada hari ini. Pertama,

Meliana di Batu Jajar, ada Bapak Krisina di Geger Kalong, ada Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, ada Ibu Ella di Cipadung, ada Bapak Matius di Holis, dan juga Bapak Sofian di Garut. Dengan beberapa pokok-pokok doa akan kesehatan dan juga kesehatan dari seluruh anggota keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Saya membawa pokok-pokok doa setiap jemaat ke hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan dan tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami menyerahkan untuk Ibu Meliana untuk kesehatan kakinya pasca jatuh dari motor. Kami berdoa Tuhan, kakinya Engkau bisa pulihkan dengan sempurna, bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas dengan baik kembali. Seluruh obat-obatan, terapi mungkin yang dilakukan, apapun itu, Engkau beracara di sana Tuhan, dan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Revalina, anak dari Ibu Meliana, di dalam masa studinya, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau buat berhasil, Engkau tambah-tambahkan hikmat, bijaksana, Engkau tambahkan semangat untuk belajar, dan Engkau sendiri yang buat berhasil studinya Tuhan. Bahkan masa depannya, cita-citanya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga pekerjaan suami, biarlah Engkau buat berhasil, Engkau yang beracara, Engkau yang beranugerah di sana.

penjualan rumah, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh beracara, Engkau sendiri yang boleh menyediakan pembeli yang tepat, harga yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ibu Sri Lestari, Bapak, untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terus mengganggu Ibu Sri. Engkau sendiri yang boleh menjaga dan menjamah Ibu Sri. Datang sebagai Allah yang baik Tuhan, untuk bisa menyembuhkan otot pinggang dari Ibu Sri. Biarlah ada kelegaan di sana, sehingga Ibu Sri boleh kembali beraktivitas dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk Ibu Ella, kesehatan keluarga, seluruh keluarga di dalam tangan Tuhan. Dan juga pekerjaan suami, Engkau juga buat berhasil. Ponakan juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang buka jalan. Kami serahkan juga untuk anak dari Ibu Ella yang di dalam masa studi dan rencana akan memasuki SMA negeri di tahun depan. Bapa, Engkau sendiri melihat ini, dan Engkau sendiri yang boleh beracara dan memberikan yang terbaik Tuhan. Campur tangan di dalam rencana-rencana ini dan buatlah berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan untuk Bapa Matius dan juga untuk Bapa Sofian yang ada di Holis dan di Garut. Engkau sendiri sertai kedua anakmu ini Tuhan di dalam masa pergumulan sakit penyakit. Bapa, Engkau sendiri campur tangan dan Engkau terus datang sebagai Allah yang baik, tabib yang maha kuasa, yang bisa menyembuhkan dan terus bisa memulihkan hari lepas hari dari waktu ke waktu. Berikan kelegaan, berikan juga Tuhan pemulihan yang sempurna. Berkati usaha pekerjaan, berkati segala sesuatu yang dikerjakan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kita akan sama-sama mau berdoa untuk pergumulan saudari-saudari kita yang bergumul akan pekerjaan, studi, dan juga ekonomi. Kita mau menyerahkan itu Ibu Giowa yang ada di Cimahi, yang meminta pokok doa untuk berdoa bagi ekonomi keluarga, anaknya William dan Michelle untuk pasangan hidup mereka. Kemudian juga ada beberapa rekan-rekan yang juga ingin didoakan akan pekerjaan, studi, dan pasangan hidup. Mari bersama kita menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan kehadapan-Mu Tuhan. Tidak putus-putusnya kami membawa pergumulan dari rekan-rekan kami, dari anak-anak Tuhan yang ada, para pendengar. Kami menyerahkan untuk Ibu Giowa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa untuk keadaan keluarga yang tidak mudah di dalam kondisi ekonomi keluarga yang kami tahu Tuhan di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini. Tuhan, kami berdoa Engkau sendiri campur tangan, Engkau sendiri yang boleh datang sebagai Allah yang baik, Allah yang mencukupkan, Allah yang bisa memberikan berkat-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sumber berkat Tuhan. Karena itu Engkau bisa memberikannya untuk memenuhi, untuk mencukupkan kebutuhan hidup seluruh keluarga. Kami serahkan untuk William dan juga Michelle akan pasangan hidup mereka. Engkau sendiri yang boleh buka jalan, Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik. Sesuai waktu-Mu Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Kami juga serahkan untuk Sharon dan Sherlyn ke dalam tangan Tuhan. Juga ada Susan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ini Bapa, ya kami berdoa untuk pekerjaan dan studi mereka dan juga pasangan hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau boleh mendengar doa-doa kami dan Engkau sendiri buka jalan. Engkau berikan pekerjaan yang baik, Engkau berikan juga pekerjaan yang tepat, bahkan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kami juga serahkan untuk studi, Engkau juga buat berhasil di sana Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, biarlah setiap anak-anak-Mu ini boleh belajar dengan baik, boleh menjalani studinya juga dengan baik, karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Kami serahkan untuk pasangan hidup mereka satu persatu, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat mereka. Sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, semuanya bisa Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk Maureen dan juga untuk Abed yang ada di Australia untuk pekerjaan mereka dan pasangan hidup mereka. Juga ada Keisha dengan pekerjaan dan pasangan hidup juga. Tuhan, Engkau juga boleh melihat mereka satu persatu dan Engkau sendiri yang boleh buka jalan. Tuhan, berikan pekerjaan terus yang baik dan apapun yang dikerjakan di Australia maupun di Indonesia, Engkau yang buat berhasil, Engkau yang beracara, dan Engkau sendiri yang menyertai, memimpin. Kami serahkan untuk pasangan hidup mereka satu persatu, Engkau juga yang menyediakan tepat pada waktunya, sesuai dengan yang terbaik, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Alex yang masih mencari pekerjaan, dan juga pasangan hidupnya, Engkau sertai Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau berikan pekerjaan yang tepat, dan Engkau sendiri Tuhan yang boleh menyatakan anugerah-Mu Tuhan bagi Alex untuk pekerjaannya, untuk pasangan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk Bapak Wewe, untuk pasangan hidup, untuk tempat tinggal seusai ditinggal oleh istri.

kami serahkan ya Tuhan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau tahu kebutuhan setiap anak-anak-Mu termasuk Pak Wewe. Engkau sendiri yang boleh buka jalan Tuhan, Engkau sendiri yang bisa memberikan kerinduan hatinya. Jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, jika itu baik Tuhan bagi Pak Wewe, kami percaya Engkau bisa memberikannya. Terima kasih Tuhan, untuk Ibu Lani dengan pergumulan ekonomi juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kasihani, Engkau yang buka jalan Tuhan, Engkau yang bisa mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga. Hari lepas hari, waktu ke waktu, kami percaya Engkau Allah yang hadir, Engkau juga Allah yang sanggup memberkati, dan bahkan Engkau Allah yang pasti mencukupkan segala kebutuhan dari setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk Ibu Lani, untuk pasangan hidupnya, Engkau juga yang buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengar doa kami Bapa, satu persatu untuk setiap anak-anak-Mu yang berdoa, memohon pekerjaan, atas studi mereka, atas ekonomi dan kebutuhan akan pasangan hidup. Sekali lagi Tuhan, Engkau sendiri yang buka jalan, Engkau sendiri yang betul memberikan apa yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan itu, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini kita juga rindu untuk boleh membawa rekan-rekan kita yang pada hari ini sedang berulang tahun. Pada hari Selasa 13 Oktober ada Ibu Rahayu dan juga Bapak Leonard, Ibu Rahayu di Cimahi, Bapak Leonard yang ada di Kiara Condong. Selamat berulang tahun Bapak Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard. Kiranya Tuhan menyertai, panjang umur, sehat selalu. Kami mau sama-sama berdoa, kita sama-sama berdoa menyerahkan Ibu Rahayu dan juga Bapak Leonard ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu tahun lagi usia yang boleh Engkau tambahkan kepada Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Tahun-tahun yang sudah kami lewati Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard lewati, kami percaya itu ada campur tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang baik. Kalau tahun-tahun kemarin Engkau sudah menyertai, kami percaya tahun ini dan tahun-tahun mendatang tetap Engkau ada bersama dengan setiap anak-anak-Mu, Ibu Rahayu dan juga Pak Leonard secara khusus. Tuhan, biarlah di ulang tahun yang ada ini, hari ini, Pak Leonard bersama juga dengan Ibu Rahayu kembali bisa melihat betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mensyukuri itu dan bahkan mereka bisa semakin setia, semakin rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk berjalan bagi Tuhan di sepanjang jalan hidup mereka. Tambah-tambahkan segala berkat yang diperlukan ya Tuhan. Engkau campur tangan di dalam kehidupan pribadi maupun juga keluarga. Engkau sendiri yang hadir di dalam sepanjang kehidupan Ibu Rahayu dan Pak Leonard. Berikan kesehatan yang baik juga ya Tuhan, dan juga berikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam tangan Tuhan kami menyerahkan seluruh pokok doa ini. Engkau sekali lagi Tuhan Allah yang mendengar dan Allah yang setia untuk bisa menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, garis miring tempat tinggal, garis miring pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Ellen mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.